0: maka kita tetap melakukan action plan secara lebih apa presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah ini yang perlu terus terus dikomunikasikan ke arah customer kami ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
2: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit kayaknya
5: Pak, bisa disampaikan Pak, ini cukup lama nih Pak.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
6: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
6: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prastio membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
7: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WDP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
6: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026, sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
9: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian.

0: yang bisa kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
1: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
2: Dengan kita mengonsumsi sirup dan palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposi bayi berat lahirnya yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
1: Bukan riset sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
4: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar. Nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
5: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
4: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah cek semua.
5: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
6: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini kita belum pakai MBG Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nih dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
5: Pada tahun ajaran baru ini SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
3: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya.
9: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara.

0: agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG.
1: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang sudah cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
0: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
2: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
0: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati

0: masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu EBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
1: Tentang EBG tersebut, jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya mas, yeah, itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal, kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya nggak apa-apa mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu, kan ada standarnya. Atau yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan, karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya mas.
0: Meski demikian,

0: memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah itu harus betul-betul dipikirkan.
1: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
2: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersumber langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
3: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
1: Dengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi MBG, hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat, karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
1: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei Wang Yusun 2 game langsung 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: di Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur manado, Jo.
2: Eits, jangan lupa berdoa dong.
1: Tapi aku berdoanya beda loh.
4: Aku juga.
1: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
1: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
5: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara.
6: Salam bela negara.

0: Nah, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
1: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
0: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
1: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
0: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
0: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
2: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan, agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
3: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah

0: Gizi Gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah saat ini tengah memasuki fase evaluasi penting, di mana Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional atau BGN untuk melakukan kajian menyeluruh, termasuk untuk meninjau kembali anggaran Rp15.000 per porsi agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan gizi penerima manfaat. Evaluasi ini ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 1 bulan, sehingga ke depan kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data dan juga kondisi real di lapangan. Nah, lalu bagaimana sebenarnya arah evaluasi MBG ini dan sejauh mana pelibatan berbagai pihak termasuk kemungkinan adanya kantin sekolah bisa dilibatkan dalam program ini, dan juga bagaimana memastikan seluruh pembenahan berjalan dengan tepat sasaran? Kita akan perbincangkan pagi ini bersama dengan tenaga ahli utama Bakom RI, Pak Hariko Satria Wibawa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Hariko, salam sehat.
2: Selamat pagi Mbak Safira dan seluruh pemirsa RRI yang kami hormati.
0: Iya, terima kasih Pak Hariko sudah menyempatkan untuk berbincang pagi ini di RRI Pro 3. Baik, ya. Kita berbincang soal MBG, evaluasi 1 bulan. Kalau kita lihat belakangan ini MBG kan sedang dievaluasi ya oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa yang sebenarnya ingin diperbaiki Pak dari program ini?
2: Ada setidaknya 3 hal ya, Mbak Safira.
0: Ya.
2: Pertama,

0: mengalami kemiskinan ekstrim, kemudian yang berada di wilayah 3T. Dan alhamdulillah sekarang makan bergizi gratis semakin tepat sasaran, semakin aman, dan semakin tertata dengan baik. Untuk itu kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang kami hormati ibu dan bapak kita, para kepala daerah. Kami sangat berterima kasih. Terima kasih juga kepada para guru, ibu dan bapak di sekolah, kepala puskesmas dan jajaran posyandu dan jajaran, dan seluruh masyarakat yang terus mengawasi dan memberikan perhatian yang sebaik-baiknya untuk program makan bergizi gratis. Jadi kesuksesan dari program ini adalah kesuksesan kita semua. Jadi sekali lagi terima kasih. MBG sekarang sudah semakin tertata dengan baik dan semakin aman dan semakin tepat sasaran.
1: Oke, karena manfaatnya yang luar biasa sekali, makanya ini juga menjadi concern dari pemerintah dan juga presiden agar

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh

0: Singapore Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, udah kita rekaman ini. Yuk, dek.
2: Aduh, ampun.
0: Dek. Pintar.
3: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
4: Ya, Kak.
3: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
4: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
3: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
4: Siap, Kak. Makasih.
5: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

Berikut Pro 1 Tarakan kanal informasi dan inspirasi. Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada seluruh kementerian untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo. Dalam ratas itu, Kepala Negara mendengarkan sejumlah persoalan dan masuk dalam pelaksana MBG. Saat atas berbagai masukan tersebut dijelaskan, Presiden Prabowo menginstruksikan fokus partisipasi ini untuk perbaikan tata kelola MBG. Lebih lanjut, ia mengakui bahwa dalam perbaikan tata kelola MBG ini memiliki tantangan tersendiri, sebab dalam upaya perbaikan untuk peningkatan program prioritas pemerintah tersebut akan melibatkan jutaan penerima manfaat MBG. Kendati demikian, Agustina menuturkan hal utama yang dapat dilakukan, yakni terkait data pelaksanaan MBG. Dengan perbaikan data ini, menurutnya langkah strategis program MBG dapat diputuskan Presiden Prabowo. Ya, langkah perbaikan tersebut akan diawali dengan kajian sejumlah aspek dalam data-data kelola MBG. Bahkan, kata Agustina, hal itu telah disetujui Presiden Prabowo sebagai komitmen untuk keseriusan pemerintah meningkatkan program MBG. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan. Ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Baik, pendengar, saatnya kita ikuti Halo RRI edisi Jumat 17 Juli 2026. Selamat mengikuti.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI hari ini Jumat 17 Juli 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Rikita Bayu, pada pagi hari ini tentunya akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda yang mungkin punya keluhan, aduan, ataupun permasalahan mengenai fasilitas-fasilitas umum ataupun juga pelayanan-pelayanan publik yang dirasa kurang maksimal, aja lah.
0: Iya, betul.
1: Bisa langsung menghubungi kami di 0821-5320-9845 melalui telepon ataupun juga WhatsApp di nomor yang sama. Dan jangan lupa juga untuk berkomentar di YouTube channel kami di RRI Tarakan Official, serta untuk follow ya di media sosial kami di Instagram di RRI Underscore Tarakan, RRI Pro 1 Tarakan, dan juga RRI Pro 2 Tarakan, serta PPID RRI Tarakan.
0: Kami juga menyapa Anda pendengar dan juga pemirsa ya yang mendengarkan radio di Tanjung Selor ya di frekuensi 99,9 MHz dan juga di RRI Malinau yang ikut merilai kita di 95,3 MHz. Anda juga bisa bergabung bersama kami, sampaikan unek-unek Anda ya. Kritik yang tentunya konstruktif, opini ya terkait mengenai pelayanan publik, ya infrastruktur ataupun hal-hal lainnya yang ingin Anda sampaikan, kita akan coba jembatani untuk konfirmasi ke pihak-pihak terkait tentunya ya, baik itu dari dinas ya, dari lembaga, instansi, apapun yang Anda sampaikan ya, semoga bisa langsung ditanggapi pagi hari ini ya. Kalaupun tidak ya, tentu ada yang bisa Anda ikuti tuh di program lainnya ya, seperti di Berita Paguntaka, buletin kita ya. Kemudian ada Berita Kaltara, serta selalu update informasi Anda di rri.co.id.
1: Ya, tentunya di rri.co.id banyak sekali informasi-informasi terbaru ya, terupdate, tidak hanya berita-berita yang berat, tapi juga berita-berita ringan seperti gaya hidup, olahraga, hiburan, dan juga berita seputar Piala Dunia 2026 yang memang sebentar lagi sudah memasuki babak juara untuk 3 dan 4 ya. 3, dan 4, juga perebutan babak final 1 dan juga 2.
0: 1-2, betul sekali. Kalau kita lihat memang antusias masyarakat ya menjelang grand final ini ya sudah luar biasa
1: Betul sekali.
0: Terbukti gelaran nobar yang kita gelar ya bersama dengan TVRI dan juga pemerintah Kota Tarakan ya, ini diserbu warga
1: ya. Ya, 2 hari berturut-turut.
0: Betul, kemarin di semifinal mempertemukan Argentina
1: Inggris.
0: Kemudian sebelumnya lagi ada Prancis dan juga Spanyol.
1: Ya.
0: Walaupun sakit hati ya, mungkin yang menjagokan yang kalah tentu tidak akan ketinggalan mengawal siapa yang akan mengangkat piala.
1: Ya, mengangkat piala.
0: piala
1: di tahun ini ya.
0: Betul.
1: Kalau tahun lalu sudah Argentina, ini Argentina punya kesempatan lagi nih,
0: Chan,
1: untuk mengangkat piala
0: apakah
1: lagi.
0: Apakah dua kali ya namanya ya? Kalau dua kali bahasa bolanya apa?
1: Back to back champion ya.
0: Champion. Oke, apakah mereka akan mengangkat piala bergengsi ini? Kita akan saksikan nanti ya, pendengar dan juga pemirsa bisa ikut bergabung nanti ayo di tanggal 19 dan 20 di halaman kantor Wali Kota Tarakan ya. Tentunya kita akan menyajikan banyak juga kegiatan lainnya yang ini memang masih diramu terus ya. Masih kita persiapkan bersama dengan pemerintah Kota Tarakan dan TVRI Kaltara ya. Ada banyak hiburan tentunya.
1: Betul, ada banyak door prize juga.
0: Betul,
1: pastinya
0: hadiah-hadiah yang sudah disiapkan.
1: Ya, dan tentunya program ini diselenggarakan secara gratis ya.
0: Betul.
1: Tanpa dipungut biaya.
0: Iya.
1: Jadi tidak hanya nobar, di sana juga bisa dapat hadiah dan juga bisa jajan-jajan nih,
0: jajan.
1: Banyak lapak-lapak UMKM ya di spot sana di kantor wali kota ya.
0: Betul.
1: Banyak makanan dan juga minuman yang tentunya menambah keseruan nobar nih. Jadi nobar nggak perlu takut kelaparan. Sudah ada lapak-lapak UMKM di samping-sampingnya.
0: Ini kita coba bacakan satu informasi yuk. Ini dari semifinal kedua kemarin yang menghasilkan Argentina.
1: Memenangkan Argentina dengan skor 2-1.
0: Ini dia, Spanyol dan Argentina menuju final ya. Wali Kota Tarakan ajak warga jaga persatuan. Selama 2 hari berturut-turut, pendengar dan pemirsa, halaman rumah jabatan Wali Kota Tarakan dipadati ribuan warga yang antusias menyaksikan laga semifinal Piala Dunia 2026 melalui acara nonton bareng Nobar Tarakan Hibot. Acara yang berlangsung meriah ini tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga sukses menggelar menggerakkan ya roda ekonomi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM lokal. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh masyarakat Tarakan yang hadir memadati arena nobar dengan tertib. Ya, di mana di tengah euforia mendukung tim kesayangan masing-masing, Wali Kota Tarakan memberikan imbauan penting ini ya kepada seluruh penonton yang hadir ya, menekankan bahwa sportivitas harus tetap dijaga apapun hasil akhir dari pertandingan semifinal tersebut. Ini penting yo imbauan ya, kondusivitas karena betul, kita lihat di sosial media itu tidak sedikit loh ya hate speech ya, ujaran ya kebencian antara pendukung ini ke pendukung ya negara ini ya. Betul. Ini karena kita juga sebagai bagian RRI dari bagian menyelenggarakan ini ya, ini penting terus disampaikan kepada ya seluruh masyarakat ya.
1: Betul, bahwa memang boleh fanatik tapi tetap harus respect terhadap fans lain ya.
0: Iya.
1: Jadi memang tensi pasti tinggi di Piala Dunia kan, apalagi sudah sampai ke mau final ini ya. Tapi tetap harus respect ya terhadap fans lain, tetap harus menghormati juga ya, jangan sampai memprovokasi pastinya, jangan sampai mengarah ke hal-hal yang negatif tentunya.
0: Iya, namanya pertandingan yo ya, ya selalu ada yang kalah, betul, ada yang menang. Nah ini bagaimana berbesar hati menerima ini.
1: Ah, itu dia.
0: Cuma yang kalah kadang yuk banyak ceritanya ya, tidak terima.
1: Banyak alasannya biasanya.
0: Nyala-nyalahin wasit lagi.
1: Wasit lah.
0: Nah ini dia.
1: Ya tapi sebenarnya itu ya, keseruannya
0: gimmick-gimmicknya
1: nonton-nonton bola sebenarnya ramenya di situ. Iya.
0: Sama kayak main PS yo ya.
1: Betul.
0: Kalau kita kalah kita nyalain stick. Sticknya jelek, stick-nya bagus.
1: Iya, jadi itulah sebenarnya yang rame pas lagi nobar ya, ketemu teman-teman, sesama pendukung ataupun pendukung lain ya, kita saling mendukung tim kesayangan. Tentunya pasti ada yang menang, ada yang kalah. Betul, ya, tetap sekali harus di sportif ya tetap.
0: Iya. Dan tentunya sebagai orang bijak ya, selalu berbesar hati ya. Yeah. Kemudian kalaupun tim jagoannya kalah, negara dukungannya kalah, ya dukunglah yang lain yang masih ada. Mungkin begitu ya. Seperti saya sebenarnya secara pribadi. Yeah. Saya jujur menjagokan Brazil yo.
1: Brazil.
0: Sudah lama tidak angkat piala sih memang.
1: Mending masih Brazil masuk lah jagoanku.
0: Betul.
1: Italia.
0: Italia. Pernah angkat trofi
1: di 2006
0: ya?
1: Iya di 2006. Tapi sayang sekali kayaknya lambat regenerasi. Terus juga staf kepelatihan kayaknya kurang bagus. Cuman ada informasi nih, kalau gak salah beberapa hari lalu pernah baca di media sosial bahwa Maldini, nah salah satu legenda Italia juga si Milan, akhirnya dia mencoba masuk ke dalam tim kepelatihan, tim tekniknya.
0: Ini karena sudah mungkin geram. Karena jiwanya pernah di sana dan pengen turun memperbaiki ya, harus gitu ya. Mungkin sudah harus masuk ke sistem lah ceritanya.
1: Betul. Iya, tentunya kita juga selalu mengimbau calon untuk bagi Anda yang menonton nobar ya, tetap selalu jaga kondusivitas. Jangan membawa minuman-minuman keras.
0: Betul.
1: Nah, itu sangat penting. Terus juga jangan membawa senjata tajam.
0: Iya.
1: Nah, tentunya tentunya itu untuk supaya kita penonton yang lain juga bisa tetap nyaman.
0: Iya,
1: ya,
0: ini yang paling penting yo, yang
1: menghindari hal-hal anarkis ya, tentunya.
0: Dan bisa menjaga ketertiban bersama sama-sama nyaman, sama-sama enak nontonnya.
1: Iya, kita coba lihat di peringkat FIFA ya.
0: Ini
1: sekarang live peringkat dunia, peringkat 1 ada Argentina.
0: Oke.
1: Wah, masuk final lagi Argentina. Kemudian yang kedua ada Spanyol.
0: Ini karena masuk final kali ya.
1: Karena masuk final ya.
0: Dan yang awalnya peringkat pertama Prancis turun di peringkat ketiga ya.
1: Ini Brazil malah naik nih, malah naik 1 poin. Wah, jadi peringkat 5 ya. Padahal gugur cepat ya.
0: Padahal gugur cepat. Ada apa sebenarnya?
1: Ada apa, Cal? Kamu sebagai pendukung Brazil bagaimana apa ini?
0: Karena Neymar baru sembuh begitu ya, baru fit ya.
1: Bisa jadi. Okay. Naik satu peringkat. Kemudian di peringkat lain awalnya Jepang.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ini wanita nih sebenarnya.
0: Peringkat selengkapnya ya.
1: Coba kita lihat selengkapnya.
0: Ini bisa Anda akses ya di FIFA. Web resmi FIFA ya.
1: Web resmi FIFA. Penasaran juga nih, Indonesia sekarang di peringkat berapa ya?
0: Betul. Nah, apakah ada peluang?
1: Ada kenaikan ya sekarang. Tahu bagaimana? Oh, Maroko, Portugal turun nih. Portugal turun 2 posisi jadi peringkat 7. Brazil naik, Maroko naik.
0: Iya.
1: Belgia naik. Oh, Belanda turun, baik. Meksiko, oh Jerman juga turun nih. Tim-tim besar. Nah, Italia tadi enggak masuk.
0: Tiba-tiba sudah di peringkat
1: turun 3, turun 3.
0: Berarti ini penilaiannya ada pertandingan lagi ya selain ini yang memang tidak disiarkan, cuma mereka pertemuan atau bagaimana
1: pertandingannya. Tuh, biasanya FIFA exhibition match itu biasanya juga masuk tuh.
0: Ini sebagai tolak ukur juga
1: ya Indonesia di mana? Di manakah Indonesia? Ini sudah 118 ya tadi. Tadi di atas ada Vietnam tuh kalau enggak salah. Berarti di atas kita masih ada Vietnam.
0: Iya,
1: ada Vietnam sekali. Di peringkat berapa tadi? Sekitar 90-an tadi.
0: Iya. Kita berdoa di Piala Dunia selanjutnya bisa sampai 126
1: bisa ya. Naik ke 90-an kalau bisa.
0: 90-an ya?
1: Betul.
0: Katanya ada penambahan negara ya.
1: Ada penambahan negara. Tim Asia di kawasan Asia katanya mau ditambahkan.
0: Nah, ini semoga bisa menjadi peluang tiket Indonesia yuk ya menuju Piala Dunia selanjutnya di
1: 2030.
0: Iya. Oke, masih bisa persiapan.
1: Masih bisa, masih panjang persiapan.
0: Tapi kalau Bayu melihat bagaimana kedalaman skuad kita hari ini?
1: Timnas Indonesia. Udah sangat berubah ya, sangat bagus sekali, sudah mulailah untuk di Asia kita bisa sudah ngekor-ngekor dikit lah di bawah Jepang.
0: Oke.
1: Jepang, Korea, Indonesia boleh.
0: Patokannya Jepang ya.
1: Patokannya
0: kalau bisa
1: Jepang.
0: Ngalahin Jepang ya. Ngalahin 3 kali.
1: Imbangin lah. Kalau ngalahin susah. Oh, paling enggak ngimbangin lah. Okay. Paling enggak ngimbangin udah ya boleh lah.
0: Ini PR bagi katanya pelatih timnas juga baru ya.
1: Baru. Nah, kemarin kan Patrick Kluivert sekarang udah ganti.
0: Ini ganti lagi.
1: Sean Hartman ya.
0: Semoga PSSI ini menjadi PR ya.
1: Jepang naik satu posisi di peringkat 17. Ya. Amerika juga naik di peringkat 16. Ini luar biasa memang
0: dinamis ya yuk.
1: Wakil Asia kita.
0: Iya. Dan kita tidak tentunya mengimbau bagi Anda ya untuk ikuti nobar ya dan juga debar kita.
1: Debar tentunya
0: di
1: ya.
0: Di RRI Tarakan.
1: Di Pro 1 Tarakan.
0: Betul. Dan semua Pro 1 Indonesia ya.
1: Betul.
0: Dan juga yang mau nobar bisa gabung bersama RRI, TVRI dan pemerintah Kota Tarakan di halaman rumah jabatan Wali Kota Tarakan.
1: Oke. Okay. Untuk debar ya diingatkan kembali bagi Anda pendengar bahwa debar perebutan juara 3 dan 4 itu pada tanggal 19 atau hari Minggu di jam 5 waktu Indonesia Tengah.
0: Oke.
1: Kalau nobarnya itu dimulai dari jam 4.
0: Jam 4 tentunya ada banyak hadiah door prize yang disiapkan.
1: Jadi rugi kalau enggak datang.
0: Betul.
1: Udah gratis dapat hadiah ya.
0: Ya, datang 1 jam sebelum match berlangsung ya.
1: 1,5 jam kalau bisa.
0: 1,5. Betul.
1: Buat cari tempat parkir yang nyaman.
0: Oke, betul. Dan tempat duduk.
1: Tempat duduk ya, betul sekali.
0: Oke. Pendengar dan pemirsa ya, kita akan break sejenak ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo RRI.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Iya, pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Ya, tentunya kita juga masih setia menantikan Anda yang ingin bergabung. Sampaikan unek-unek Anda, ya, catatan, kritik, konstruktif tentunya, opini maupun komentar. Ya. Terkait mengenai pelayanan publik, ya, infrastruktur yang rusak, jelek atau harus diperbaiki segera, silakan ya di 0821-5320-9845.
1: Ya, dan tentunya jangan lupa untuk follow ya media sosial kami di Instagram di RRI underscore Tarakan, Pro 1 Tarakan, Pro 2 Tarakan, dan juga PPID Tarakan. Jangan lupa juga untuk subscribe ya di channel YouTube di RRI Tarakan Official.
0: Karena
1: banyak sekali informasi-informasi ataupun program-program ya yang bisa Anda ikuti melalui media sosial, media sosial kami.
0: Iya, yuk bicara mengenai cuaca kita hari ini seperti apa nih yuk.
1: Iya, kalau tadi subuh-subuh agak-agak hujan-hujan nih, sekarang masih ada sendu-sendu nih. Kita coba konfirmasi bersama dengan forecaster BMKG Jawa Utara kan, ada Bang Herman. Halo, selamat pagi Bang Herman.
2: Ya, selamat pagi Bang Ical dan Bang Bayu.
0: Iya, sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat semua.
0: Iya.
1: Bang, mungkin bisa diupdate dulu untuk informasi cuaca di wilayah Kaltara, karena memang kan tadi subuh ya agak hujan-hujan ini. Ya, silakan Bang.
2: Iya, benar sekali Mas. Jadi terkait informasi cuaca selama pagi pendengar sekalian, ada informasi cuaca pada hari ini 17 Juli 2026. Benar saja sejak semalam terjadi hujan mungkin bervariasi di wilayah Kemuntara, baik hujan ringan hingga lebat yang sudah terjadi sejak malam dini hari hingga menjelang pagi hari. Dan untuk informasi cuaca pada hari ini, di mana pada pagi hari ini hingga menjelang siang hari untuk wilayah Tarakan dan wilayah Bulungan diperkirakan cenderung berawan dengan potensi hujan ringan namun tidak merata, baik di wilayah Bulungan maupun wilayah Tarakan termasuk wilayah Kepulauan Bunyu. Sementara untuk wilayah Nunukan dan Malino pada pagi hari ini terpantau cerah hingga berawan. Dan untuk kondisi cuaca pada siang hingga sore hari, diperkirakan kondisi cuaca baik di wilayah Tarakan maupun wilayah Kalimantan Utara lainnya cenderung cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari, potensi hujan masih dapat terjadi di sebagian wilayah Malinau, wilayah Nunukan maupun wilayah Tarakan. Ya. Demikian,
1: Bang. Iya. Bang, ini kan ngomongin cuaca ya, bentar lagi kan Piala Dunia ini sudah di fase perebutan 3-4 dan juga final nih Bang, untuk perebutan 1-2. Nah, tentunya kan banyak tempat-tempat yang mengadakan nobar nih secara terbuka ataupun mungkin outdoor ya.
0: Iya.
1: Nah, di hari Minggu dan juga Senin pastinya di dini hari.
0: Ya,
1: nah,
0: 19-20 ya.
1: Tanggal 19 dan juga 20. Nah, untuk kondisi cuacanya mungkin Bang, untuk prediksinya di hari tersebut seperti apa Bang?
2: Iya, baik. Untuk kondisi cuaca sementara sendiri, jika melihat dari dinamika atmosfer saat ini, memang secara umum untuk kondisi cuaca di wilayah Tarakan dalam seminggu ke depan, pada siang hingga sore hari cenderung cerah hingga berawan. Dan pada malam dini hari ini potensi hujan masih dapat terjadi, baik intensitas ringan maupun sedang hingga lebat. Namun cukup bervariasi ya Mas, antara hari ini dan hari esok. Artinya tidak tentu sama gitu kan. Memang ada jadi tempo. Kami melihat memang untuk wilayah dalam sehari dua hari ini untuk wilayah Tarakan lebih masih potensinya masih ringan hingga sedang, artinya belum ada potensi hujan-hujan kategori lebat atau hingga sangat lebat sebenarnya. Nah, namun perlu diketahui lagi untuk informasi cuaca, karena dinamika atmosfer yang begitu dinamis, tentu saja dapat berubah-ubah, artinya perlunya kita mengambil informasi cuaca, seperti itu yang paling penting. Jadi untuk kondisi umumnya awalnya memang potensi hujan pada malam dini hari masih dapat terjadi dengan kategori ringan hingga sedang di wilayah Tarakan. Namun serta merta tidak terjadi tiap malam, ada temponya yang mungkin sehari hujan, sehari enggak, seperti itu. Demikian.
1: Iya, untuk durasi mungkin Bang bisa mencapai, apakah mungkin dini hari itu sepanjang dini hari sampai pagi, atau mungkin ada durasi sebentar-sebentar saja, mungkin cuma setengah jam atau satu jam atau seperti apa Bang?
2: Iya, untuk kondisi hujan dalam kita ngomong 3 hari ke depan ya, karena kondisinya kan masih berdunia hari Minggu ya, hari Minggu sebenarnya. Ya mungkin untuk potensi hujan, ya untuk potensi hujan lebih cenderung mungkin dalam tempo malam hari itu kondisinya lokal ya, bisa 1 jam atau setengah jam. Artinya tidak terjadi hujan yang sepanjang malam hujan itu belum, kita belum melihat kondisi penyebab hujan lebat. Biasanya gitu kan kondisi yang global ya, ada faktor pemicu yang besar. Saat ini kita belum melihat adanya pemicu hujan yang cukup signifikan di wilayah Tarakan sehingga menyebabkan hujan ekstrim ya, dari malam sampai subuh itu belum, kita belum melihat potensinya. Sehingga untuk kondisi hujan kalaupun terjadi itu mungkin kategori lokal, artinya hujan dapat terjadi kurang lebih 1 jam. Itu pun variasi, artinya tidak sama di wilayah-wilayah, misalnya di Juwata mungkin hujan dan di wilayah Amang mungkin aja tidak hujan seperti itu ya. Gitu.
1: Iya, ada kan mungkin juga potensi cuaca-cuaca ekstrim mungkin Bang untuk 3 hari ke depan.
2: Ya, untuk potensi ekstrim sendiri tentunya ada untuk wilayah Kementara, di mana memang pada saat ini hingga 3 hari ke depan kami melihat adanya pertemuan angin dengan potensi cuaca ekstrim. Kami melihat berada di sekitar wilayah Nunukan dan sekitar wilayah Mainau dalam 3 hari ke depan, waspada terhadap kondisi hujan lebat dan angin kencang yang dapat terjadi 3 hari ke depan.
1: Iya, oke. Mungkin bisa juga diupdate Bang untuk di wilayah perairan ya, untuk tinggi gelombang dan juga angin mungkin.
2: Iya, untuk informasi di perairan sendiri khususnya di wilayah Kalimantan Utara, di mana pada hari ini untuk kondisi angin dulu, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa secara umum angin lebih cenderung dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot, di mana kecepatan atau ketinggian gelombang diperkirakan pada hari ini berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dengan kategori ketinggian gelombang rendah pada hari ini. Demikian Mas.
1: Iya, Bang, mungkin ada yang ingin disampaikan atau himbauan dari BMKG kepada masyarakat?
2: Ya, yang pertama kami ingin mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan dan gak lebat khususnya untuk di wilayah Malinau dan wilayah Nunukan, di mana 3 hari ke depan masih dapat terjadi cuaca ekstrim seperti hujan lebat yang dapat disertai angin kencang. Kami juga mengimbau kepada masyarakat Tarakan dan Kalimantan Utara untuk tetap mengupdate informasi cuaca melalui aplikasi atau informasi resmi BMKG seperti aplikasi Info BMKG yang dapat diinstal melalui HP pendengar sekalian.
1: Iya, terakhir Bang. Demikian. Oke, terakhir mungkin Bang, Argentina atau Spanyol nih Bang?
2: Wah, ini dia yang berat ya. Pastinya yang menang yang terbaik.
0: Kalau jawabannya begitu,
2: diperkirakan mesin.
0: Siap. Kalau jawabannya begitu, ya negara dukungannya sudah sama kayak kami berdua.
2: Iya. Yang jelas insya Allah yang menang cuacanya dulu, semoga cuaca cerah.
1: Amin. Terima kasih Bang untuk update cuacanya pada hari ini dan selamat kembali bertugas untuk Bang Herman.
0: Iya, salam sehat, salam sukses selalu ya. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya info cuaca tadi ya sudah kita update. Bagi Anda yang ingin nobar, tentu selalu siapkan payung sebelum hujan ya. Bakal ada nobar, bakal ada hujan lokal ya. Hujan lokal ini bisa saja berubah lokasinya ya. Dan juga tentu ini juga menjadi catatan bagi panitia nobar-nobar dimanapun berada ya. Siapkan tenda, kira-kira kalau dia outdoor ya, siapkan tenda untuk berteduh sejenak ya. Karena memang durasi hujannya pun tidak lama, ada setengah jam kadang begitu.
1: Tapi semoga cerah-cerah aja ya, seperti nobar-nobar yang sudah kan 2 hari cukup cerah cuacanya. Dan semoga juga nanti nobar-nobar yang akan dilakukan juga tetap cerah ya, tetap aman untuk kondisi cuaca.
0: Iya.
1: Oke, ada komentar nih di dari YouTube dari @jalanjajan_tarakan. Bisa diinfokan kah di mana saja lokasi nobar final ya, kami mau jualan.
0: Nah. Oke, ini kalau mau tahu ya untuk Tarakan ya, bisa akses kayaknya di
1: bisa lihat di Instagram TVRI.
0: Betul. Di situ ada yuk ya.
1: Betul.
0: Titik-titik lokasi nobar yang sudah mendapat izin ya dari TVRI.
1: Karena enggak boleh sembarangan juga sebenarnya ngadain nobar.
0: Betul.
1: Karena harus ada daftar lisensinya.
0: Nah, tentu tidak murah loh ini.
1: Tidak murah untuk lisensinya. Jadi ada beberapa tempat-tempat tertentu yang memang sudah mendaftar bersama dengan TVRI dan di situ legal. Jadi aman tuh nontonnya di situ. Tapi kalau mau benar-benar rame bisa juga untuk datang ke kantor halaman wali kota. Di situ juga pemerintah kota mengadakan nobar.
0: Titik-titik nobar ini tentu kalau banyak bersuliran ya di sosial media itu biasanya kafe-kafe juga ada.
1: Kafe-kafe juga ada.
0: Cuma ya saran kami ya ke

0: kenal. Nah,
1: hadiahnya apa aja sih?
2: Hadiahnya sudah besar-besar kayaknya.
0: Sudah mulai dikeluarkan nih.
2: Kemarin semifinal belum terlalu besar tuh.
0: Belum, ya? Tapi sudah lumayan.
2: Ya, sudah lumayan, luar biasa lah ini. Apalagi final tuh.
0: Final nih harus lebih meriah lagi.
2: Betul
0: ya.
2: Sekali.
0: Iya.
2: Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita coba update lagi ya informasi di rri.co.id ya. Ini datang dari penyelenggara pemilu tentunya. Ini ada Bawaslu Tarakan awasi pemuktahiran data parpol.
0: Ya.
2: Oke, di mana ya demi akurasi data ya di masa non tahapan. Demi akurasi data, partai politik ditarakan melakukan pemuktahiran data melalui sistem informasi partai politik atau SIPOL semester 1 tahun 2026. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Tarakan turut melakukan pengawasan langsung ya terhadap proses verifikasi di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Tarakan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh proses verifikasi berjalan sesuai dengan ketentuan, sekaligus menjamin keakuratan, kelengkapan, dan validitas data partai politik sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu yang tertib dan juga akuntabel. Kegiatan tersebut dipimpin anggota Bawaslu Tarakan ya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Johnson, didampingi jajaran dan juga staf. Selama proses pengawasan, tim mencermati tahapan verifikasi administrasi yang dilakukan KPU terhadap data partai politik yang diperbarui ya melalui SIPOL. Dalam keterangannya, anggota Bawaslu Tarakan Johnson menjelaskan bahwa pengawasan difokuskan pada titik aspek penting yang menjadi indikator pemuktahiran data partai politik ya. Di sini disebutkan ya, berdasarkan hasil pengawasan, 7 partai politik telah melakukan pemuktahiran data secara berkelanjutan melalui SIPOL semester 1 tahun 2026. Di mana di antaranya ini ada PKB ya, ada PDI Perjuangan, PKS, PAN, PSI dan Partai Umat serta Partai Masyumi. Selain melakukan proses verifikasi, Bawaslu juga memastikan KPU Tarakan melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi secara tepat sasaran, menyampaikan hasil melalui SIPOL secara berjenjang sesuai yang tersaji selalu mutakhir.
0: Oke. Okay. Yeah.
2: Pendengar bisa Anda baca selengkapnya ya di rri.co.id.
0: Tentunya di situ juga banyak informasi lokal, nasional, dan juga internasional.
2: Betul sekali.
0: Ada juga informasi-informasi olahraga, kuliner, ya, wisata. Betul. Ataupun bagi Anda yang mungkin mencari berita-berita hiburan, banyak tuh di situ ada informasi. Banyak, ya. Film yang terbaru, lagu-lagu yang terbaru.
2: Iya. Nah, kita itu. Coba sapa sudah ada yang bergabung yuk.
0: Okay.
2: Iya. Halo, selamat pagi. Ada Pak Anas ini di Kampung 6 ya.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, Pak Anas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Pak Anas?
3: Ya. Alhamdulillah baik, ini baru ketemu lagi nomornya loh, ini RRI. Saya kemarin mau nelpon awal-awal bulan itu.
2: Ya, nanti wajib nih kita simpan nomor RRI di Kelurahan Kampung 6 juga ini, Panas. Iya, Panas. Apa yang mau disampaikan?
3: Ini loh, ada dua hal ini, Mas. Ini pengalaman pribadi saya sih, kebetulan kan awal bulan Juli kemarin itu sekitar pekan-pekan awal lah, saya itu kan mengunjungi keluarga ya di Nunukan. Nah terus pulang lah ini ceritanya naik speedboat ya. Naik speedboat. Itu kan speedboatnya kan katanya ber-AC. Nah ini ternyata AC-nya itu entah rusak atau bagaimana itu kan. Jadi sepanjang jalan itu panas, Mas. Nah terus pas penumpang-penumpangnya itu kan mau buka kaca jendela. Itu kan kaca jendelanya model geser gitu ya. Nah ternyata itu gak bisa dibuka. Sekalinya tuh kita coba cek, rupanya apa ya, kacanya itu di kabel tis itu loh, Mas. Hampir satu speed itu kacanya di kabel tis. Jadi ini kan bahaya ya. Termasuk pintu daruratnya itu juga di kabel tis tuh, Mas. Nah ini gak perlu saya sebut lah ya, merek speedboatnya mungkin bisa jadi evaluasi ya, ini sama yang ngatur. Karena cukup membahayakan ya, kalau misalnya amit-amit kan, namanya pintu darurat itu kan ya buat apa ya, pertolongan diri. Tapi kalau semuanya di kabel tis ini ya pie gitu. Nah terus ini satu lagi nih, Mas. Nah ini kan kebetulan baru-baru ini kan ada kecelakaan ya di daerah apa namanya itu, Sungai Maya kalau nggak salah itu kan di daerah Juwata tuh. Nah kebetulan itu kan yang meninggal itu ya turut berduka cita itu kan masih ada keluarga dengan tetangga saya di Kampung 6. Nah ini apa sebaiknya gitu ya dari pihak lantas ini, daerah-daerah Juwata itu apa perlulah diedukasi, atau bahkan mungkin kalau perlu adakanlah juga pengecekan di sana.

0: tuh, jangan sampai ada yang lolos lah kalau bahasa kita masyarakat gitu kan. Itu aja lah Mas, terima kasih.
1: Baik, terima kasih ya Pak Anas di Kampung Enam. Pendengar dan pemirsa, kita masih membuka line telepon yang ingin bergabung ya, sampaikan unek-unek Anda terkait mengenai pelayanan publik, infrastruktur dan lain sebagainya di 0821-5320-9845. Ya, kita akan coba sampaikan unek-unek Pak Anas dulu ini ya. Kita akan coba konfirmasi pihak-pihak terkait ya. Sebelum itu, pendengar ya, tetap jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
2: 92,1 Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana.

0: memperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Yang katanya pengen ke salam buat Mbak Nur yang lagi mari.
2: Wah, Mar, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda dan camen TikTok Tarui.
4: Ho ho ho ho ho ho ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo Bu Yuang, banyak panik.
3: Ah, indah lah Bunda. RRI News.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan pada pagi hari ini dan juga masih dari program Halo RRI edisi Jumat 17 Juli 2026 ya. Dan tadi telah kita banyak informasi ya Jal, termasuk update cuaca untuk wilayah kota Tarakan dan juga Kalimantan Utara, serta tadi ada juga informasi mengenai Bang, siapa tadi? Bang Anas ya?
1: Pak Anas
0: yang sudah juga bergabung ya untuk menyampaikan unek-uneknya mengenai speedboat yang panas dan juga jendela yang ternyata di kabel tis ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya.
1: Ini justru berbahaya lah sesuai pandangan keselamatan.
0: Betul.
1: Yang harusnya ada akses-akses untuk bisa skip kalau ada apa-apa ya. Ini justru tertutup ya.
0: Malah ditutup, sangat-sangat membahayakan. Iya. Kemudian juga bagi Anda mendengar ya, kami masih menantikan di 0821-5320-9845 ataupun berkomentar di YouTube RRI Tarakan Official.
1: Iya.
0: Iya. Dan sudah terhubung ya sepertinya Cal bersama dengan Kanit Kamsel, Komandan Keselamatan Satlantas Polres Tarakan, ada Ibu Ibda Priyatining Sinasir SH atau Ibda Pipit ya.
1: Iya. Kita coba sapa. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bapak, selamat pagi seluruh pendengar setia radio Kota Tarakan.
1: Iya, baik. Bu Pipit, kita mau konfirmasi terkait mengenai ada aduan dari warga ini yang masuk ke Halo RRI. Ini bicara mengenai kemarin ada dari Pantok di Kampung Satu Skip ya, ada kirim gambar anak-anak yang anak SMP ini menggunakan seragam SMP, dia mengendarai motor dengan plat buatan modifikasi ya, kemudian tidak memakai helm ya. Kalau dibilang ini kan sesuai umur juga belum cukup ini. Ya, kalau tidak salah di daerah Kampung Satu itu ya fotonya. Kita coba cari gambarnya kembali ini.
0: Iya.
1: Ini seperti apa dari pihak lantas, mungkin ada yang bisa disampaikan sekaligus diedukasi kepada pendengar dan pemirsa kita. Silakan Ibu Pipit.
2: Baik Bapak, selamat pagi. Kami Kanit Satlantas Polres Tarakan, Ibda Priyatining Sinasir. Bapak izin kami menjawab perihal maraknya banyaknya anak di bawah umur mengendarai motor, Pak, dari Satuan Lalu Lintas Polres Tarakan sudah melaksanakan preemptif dan preventif, Pak. Salah satunya tip melaksanakan sosialisasi ke sekolah, kemudian masyarakat terorganisir dan tidak terorganisir. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan edukasi melalui media sosial, membuat spanduk-spanduk himbauan untuk anak di bawah umur dan kami pasang di wilayah Kota Tarakan. Untuk sementara waktu Satuan Lalu Lintas menerapkan sistem peneguran humanis, Bapak, yaitu melakukan peneguran tilang teguran ketika ada pelanggaran anak di bawah umur ataupun masyarakat. Kemudian kami juga, Pak, untuk hal-hal tersebut, Pak, kami melaksanakan dan membuat surat ke Dinas Pendidikan, Pak, untuk membuat himbauan kepada seluruh anak di bawah umur, khususnya sekolah yang belum memiliki SIM, untuk tidak membawa kendaraan motor ke sekolah. Namun, Pak, yang paling penting menurut saya adalah orang tua ini, Pak. Dari semua itu sudah kami laksanakan. Titik poin terberatnya dan harus bisa bekerja sama dengan baik adalah orang tua, Pak. Orang tua tidak memberikan kendaraan kepada anaknya, Pak. Menurut saya itu solusi terbesar, Pak. Demi apa, Pak? Demi keselamatan si anak.
1: Baik.
2: Dengan adanya si anak ini membawa kendaraan ke sekolah, Bapak, dapat menyebabkan kecelakaan bagi dirinya ataupun orang lain. Yaitu kecelakaan baik ringan, berat, bahkan sampai dengan meninggal dunia. Itu dari kami, Pak, perihal anak di bawah umur yang masih mengendarai, Pak, di beberapa kota Tarakan ini. Perihal mengenai pengendara yang menggunakan plat dengan variasi ya, Pak ya. Peruntukannya memang secara undang-undang nomor 22 tahun 2009 itu ada di pasal 280, Bapak. Memang peruntukannya tidak boleh, Pak, kita memodifikasi. Karena secara undang-undang, Pak, di pasal 68 juga setiap pengendara wajib menggunakan plat nomor standar yang ditetapkan oleh Polri, Pak. Baik, berarti sebaiknya setiap pemilik kendaraan, Pak, ketika ingin membuat plat berarti harus datang ke samsat terdekat, Bapak.
1: Iya.
2: Di samsat tersebut mengeluarkan plat yang resmi. bagaimana ketika misalnya masyarakat menggunakan modifikasi, yang pertama kami lakukan berarti melakukan peneguran nih Pak di lapangan.
1: Ya.
2: Kemudian kami memberikan blanko teguran karena peruntukannya sementara ini kami belum boleh melakukan penilangan Pak, lebih mengedepankan humanis.
1: Baik.
2: Jadi besar harapan kami dari kegiatan pagi ini, seluruh pendengar setia radio RRI dapat melaksanakan tertib berlalu lintas dengan baik, mengikuti aturan yang ada, dan mematuhi semua rambu-rambu yang telah kami pasang di jalan seluruh kota Tarakan.
1: Iya, artinya bahwa Polres dalam hal ini Polantes tidak bisa bekerja sendiri Bu ya, ada harus turut serta dari Dinas Pendidikan mengeluarkan himbauan begitu ya, bagi anak di bawah umur tolong memang orang tua jangan sampai memberikan izin begitu ya Bu. Kalau untuk update mengenai ini, apakah orang tua juga bisa diberikan sanksi begitu jika memberikan kendaraan ke anaknya yang di bawah umur?
2: Untuk di satuan lalu lintas Pak tidak disebutkan bahwa kami lalu lintas bisa memberikan sanksi Pak, namun yang kami lakukan tetap mengedepankan preemptif dan preventif, yaitu kami juga aktif mengumpulkan orang tua siswa atau pelajar Pak. Kami edukasi agar ngerti Pak pentingnya nyawa anak kita ketika kita meluangkan waktu sejenak untuk mengantar putra-putri kita ke sekolah dengan tujuan agar mereka tidak terlibat kecelakaan anak di bawah umur.
1: Iya, kalau dari catatan Satlantas, apakah sudah banyak kasus seperti ini ditemui di lapangan dan dilakukan edukasi?
2: Beberapa ada Pak, misalnya di pagi ini yang kami dapati siswa SMK Negeri 2 Pak, yang berkendaraan tidak menggunakan helm, setika itu pada saat anggota melaksanakan pengaturan di jalan, kami tepikan, kami hentikan secara humanis, kami sampaikan pelanggarannya.
1: Baik.
2: Yang kami lakukan adalah menyampaikan untuk menghubungi orang tua Pak, kemudian mengantar ke sekolah, itu jauh lebih aman.
1: Iya baik, Bu Pipit, ini bicara mengenai Mika lagi, tidak sedikit ini ada gambar yang masuk ke Halo RRI kita, itu ada kendaraan roda 4 ya, kayaknya ini plat merah ya, tapi menggunakan Mika biru, jadi hitam jadinya. Ini apakah ada juga teguran-teguran humanis yang dilakukan di lapangan mengenai kasus seperti ini?
2: Izin Bapak, kalau kami satuan lalu lintas semuanya tetap kembali ke peneguran humanis Pak. Pastinya bahwa plat nomor itu peruntukannya tidak menggunakan Mika Pak, secara undang-undang memang tidak ada Pak, karena ketika kita dapat dari Samsat Pak hanya plat nomor saja sesuai dengan ketentuan. Namun beberapa pengendara terkadang melakukan pelanggaran ini Pak. Untuk pelanggaran tersebut Pak, secara undang-undang nomor 22 tahun 2009 itu bisa dikenakan denda sekitar 500 ribu Pak. Besar harapan kami masyarakat ikuti saja aturan yang ada. Karena ditakutkannya misalkan terlibat laka lantas nih Pak, kita sebagai korban kemudian kita ditabrak oleh seseorang yang plat nomornya tertutup nih Pak.
1: Iya, baik.
2: Sehingga kami petugas lantas tidak bisa membaca jelas plat nomor pelaku atau korbannya. Menurut saya itu merupakan kerugian nih Pak bagi kita. Sehingga besar harapan saya di kegiatan ini tepatnya di pasal 279 Pak, itu atau 280 Pak, bahwa plat nomor itu
1: harus
2: tidak boleh dimodifikasi Pak.
1: Iya.
2: Salah satunya itu Pak, kita memberikan sebuah mika-mika yang dimana ketika ada hal lain nomor atau TNKB kita tidak bisa terbaca jelas oleh masyarakat ataupun petugas yang menangani laka lantas di jalan Bapak.
1: Iya baik, Bu Pipit, terima kasih banyak atas informasi dan juga konfirmasinya. Ini semoga bisa mengedukasi dan bisa meredam ya hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Salam sehat, salam sukses selalu. Terima kasih Bu Pipit.
2: Terima kasih Bapak, salam sehat juga untuk seluruh pendengar setia RRI Kota Tarakan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pendengar dan pemirsa, itu tadi ya, kita sudah berbincang langsung dengan Satlantas Polres Tarakan. Dan saat ini kita juga masih akan konfirmasi di menit-menit tersisa ya, dari pihak Dinas Pendidikan Kota Tarakan mengenai kasus ini ya. Ya. Ada foto yang dikirim ke Halo RRI dari Pak Anto di Kampung 1, anak-anak yang berkendara ya, belum pada renyah ya. Menggunakan seragam
3: memiliki SIM ya,
1: SIM, ya, ya. SIM atau surat izin mengemudi. Ya. Ini banyak sekali memang kasusnya ditemukan di lapangan setiap pagi hari yo ya.
3: Betul.
1: Termasuk tadi disampaikan oleh Ibu Pipit dari Kasatlantas Polres Tarakan. Pendengar, kita sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, ada Bapak Edi Pujianto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Edi.
4: Waalaikumsalam. Semangat pagi.
1: Semangat pagi. Ini baru kemarin ini tiba di studio, kembali lagi ini.
4: Iya.
1: Baik.
4: Iya. Gimana?
1: Pak Edi, ini ada masuk foto ke Halo RRI kita pada pagi hari ini. Ada anak-anak berseragam SMP kemudian mengendarai sepeda motor tanpa helm. Ini seperti apa info edukasi dari Dinas Pendidikan sendiri? Silakan Pak Edi.
4: Ya, kalau kebijakan dasar dari kita kan memang kita melarang ya, ada edaran dari dinas untuk sekolah-sekolah ya, agar mengingatkan ke orang tua, ke anak-anak ya, untuk intinya mengingatkan terus kita untuk anak-anak itu memang di bawah umur ya, berkendara ke sekolahnya gitu. Kalau malah bersepeda malah boleh sebetulnya. Iya. Jadi memang kan sebenarnya jarak dari rumah ke sekolah ini kan kita dengan adanya zonasi ini kan rata-rata ya terjangkau semua lah gitu kan. Jadi kalau kita selama ini sih begitu ya, kebijakan umumnya tuh melarang. Iya. Kemudian ada edaran sudah untuk menegaskan itu dan kita juga kerjasama dengan pihak Polres Tarakan ya.
1: Iya.
4: Untuk diedukasi, untuk penyuluhan, sosialisasi dan sebagainya. Bahkan nih MPLS ya, masa pelaksanaan sekolah ini kan ada juga muatan-muatan yang terkait ini ya, tata tertib dan sebagainya. Ini kan beberapa sekolah juga bekerja sama dengan mendatangkan narasumber dari pihak Polres gitu.
1: Pak Haji, kalau bicara mengenai orang tua ini, orang tua kadang mengizinkan anaknya untuk membawa kendaraan. Seperti apa nih Pak Edi?
4: Nah ini kita menyayangkan ya. Kita menyayangkan. Memang kan sebenarnya kan dampak ya istilahnya ya. Dampak dari istilahnya itu pembiaran. Ini kan sudah banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya, dengan berbagai alasan lah ya, yang alasan nggak ada yang ngantar atau apa. Tapi sebenarnya kembali kepada komitmen kita bersama. Kita ini kan ingin menjaga anak-anak kita, terus memberikan fasilitasi pendidikan yang baik buat anak kita. Nah ini ya dimulai dari baik keterlibatan dari dinas mungkin ya, termasuk dari pembinaan dari Polres, tapi juga orang tua nih megang peran penting karena mereka juga yang beri akses itu kan. Kalau emang dia masih di bawah umur, janganlah dikasih akses, dikasih fasilitas yang kendaraan yang ini ya, walaupun alasannya tidak ada yang ngantar ya, luangkan waktulah untuk mengantar anak-anak kita gitu. Kalau tidak nanti misalnya dengan kendaraan umum gitu kan. Okay. Itu kan juga bisa sebenarnya.
1: Iya,
4: betul. Artinya emang kalau belum cukup umur janganlah dikasih kesempatan. Ini kita mohon kerjasama semua pihak lah, termasuk orang tua terutama ini ya.
1: Iya. Baik Pak, mungkin ada solusi langsung ke pihak sekolah ini, apakah ada pendekatan begitu dari guru atau bimbingan apa, guru bimbingan konseling ya, bisa memberikan sentuhan langsung ke orang tua di rumah seperti itu?
4: Iya, artinya mungkin tahap pertama ya pasti sosialisasi ya.
1: Okay.
4: Dan kedua kita edukasi bahwa perbuatan ini kan melanggar hukum nih, karena yang jelas dia tidak punya surat izin mengemudi.
1: Betul.
4: Jadi secara hukum positif kan sudah melanggar. Nah sementara kita ini kan mendidik anak-anak kita ini kan taat kepada peraturan, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat kita gitu.
1: Iya,
4: sehingga solusinya seperti itu. Kalau dari awal ketika anak-anak ini bersekolah itu disampaikan peraturan-peraturan yang harus di taati dan sebagainya. Nah, kemudian ketika sudah terjadi, ya tentunya ada semacam treatment ya, menasehati, kemudian memanggil orang tua, mohon kerjasamanya, dan tentunya dari situ nanti muncul solusi. Yang tadi itulah, misalnya, oh, tidak ada yang mengantar. Berapa sih waktunya mengantar itu? Gitu. Kemudian kalau tidak bisa ya pakai kendaraan umum lah. Ini kan sebenarnya dengan jangka apa, jarak rumah ke sekolah yang relatif apa, sebenarnya terjangkau ya, karena kan sekarang rata-rata kan anak-anak kita ini kan dengan zonasi sekolahnya itu kan dekat-dekat semua gitu. 400 meter, 500 meter gitu. Jalan kaki pun sebenarnya bisa gitu.
1: Ada bus sekolah juga yang sudah disiapkan ya, Pak ini?
4: Itu sementara kemarin kan untuk memfasilitasi anak-anak kita yang dari dinas pendidikan ya, itu yang anak-anak kita yang dari domisili Juwata tapi dititipkan di, maksudnya disekolahkan di SMP 4 karena tahun lalu kan keterbatasan RKB ya. Tapi alhamdulillah itu sudah ada solusinya sekarang. Jadi beberapa anak itu, sejumlah 17 anak itu yang di SMP, yang domisilinya di Juwata, dekat ke arah SMP 6 itu sudah kita alokasikan ke sana, kembalikan. Jadi dan kita sebenarnya termasuk angkutan, apa istilahnya itu ya, kalau angkutan umum itu kan yang jauh-jauh ya.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Edi, karena waktu kami terbatas, terima kasih banyak atas waktunya.
4: Siap.
1: Kita bisa lanjut lain kali lagi.
4: Mudah-mudahan kerjasama semua yang baik ya.
1: Amin.
4: Terima kasih
1: Pak Edi ya, Kepala Pembidang Pendidikan Dasar Kabid Dikdas ya, Dinas Pendidikan Kota Tarakan. Pendengar, kurang lebih 60 menit kita bersama ya. Saya coba absen dulu ya, di pengarah acara ada Reni, kemudian ada Bung Rega, ada Kasma, kemudian di multimedia ada Anas, dan di media operator ada Bung Akbar. Saya Andi Muhammad Rizal.
0: Saya Regita Bayu, pamit undur diri dari Halo RRI pada kali ini, dan sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

pendengar tercinta dimanapun Anda berada. Prosa RRI Tarakan 97,9 MHz sudah tuntas dengan Halo RRI bersama Andi Muhammad Rizal dan Regita Bayu, dan lanjut tugas saya RV dan juga Agung yang akan menemani Anda dalam perjalanan kita sampai siang nanti. Agenda siar sudah disiapkan untuk Tarakan siang ini. Musik dan info hadir terlebih dahulu ya, menemani Anda untuk sesi pukul 10 sampai pukul 11 mendatang. Di mana nanti pada pukul 11 akan hadir lagu-lagu tradisional dan budaya. Dilanjutkan juga untuk pukul 12 siang nanti ya, kita akan menantikan siaran langsung sholat Jumat ya. Dan berita Paguntaka pada pukul 13, sementara Pro Dangdut akan menjumpai Anda pada pukul 13.30 sampai pukul 15. Selamat pagi menjelang siang semua, semoga sehat, tidak ada kendala yang berarti untuk setiap aktivitas dan kegiatan hari ini, dan cepat sembuh bagi yang sakit. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Patarakan Timur, kita lanjut dengan Maya featuring Cinta Laura, Pengkhianat Cinta.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan

Ya, pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami Pro 1 RRI Tarakan yang pada pagi menjelang siang ini tetap dalam komitmen kami ya sebagai kanal informasi dan inspirasi bagi Anda semua. Di luar sana cuaca sudah terang benderang, tampaknya hari ini 80% akan panas terik lagi kayak kemarin ya. Ya walaupun tadi pagi sempat hujan, ya begitulah cuaca. Hujan, panas ya, mendung, bahkan kadang ada mendung tapi hawanya panas. Nah, kita harus bersiap dengan segala kemungkinan. Kemungkinan apa? Ya kemungkinan penyakit. Karena cuaca kalau sudah kayak gitu, ya artinya akan berdampak pada bugar atau tidaknya tubuh kita. Kalau imunnya lagi baik, lagi bagus, lagi fit, lagi prima, insya Allah akan baik-baik aja. Tapi kan banyak juga dari kita yang akan terbuka kemungkinannya akibat kesibukan, akibat lalai dalam hal makan, minum. Akhirnya imunnya terpengaruh dan masuklah si penyakit ini ya. Oke, sudahlah ya. Kalau soal sakit-sakitan, udah ada para dokter. Jadi saya yakin semuanya kalau sudah ngerasa badannya mulai nggak enak, punya dokter yang akan dituju. Dan ingat, kalau sudah berobat ya dipatuhi aturannya ya. Jangan bandel. Nggak boleh minum ini, nggak boleh makan ini. Eh, larangan seperti perintah. Jadi kapan sembuhnya? Jadi cepat sembuh nih yang lagi sakit, yang sehat dijaga kesehatannya ya. Lebih baik menjaga kesehatan daripada ngobatin. Sampai sekarang ungkapan itu masih relate, masih nyambung, masih sangat berpengaruh ya. Karena kalau kita ngobatin itu mahal ya. Apalagi penyakit-penyakit yang sudah terbilang akut kronis gitu ya. Jadi lebih baik untuk mencegah ya, walaupun mencegahnya kadang-kadang dengan gaya hidup kita yang sekarang agak-agak susah juga. Oke lah ya, salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan memperhatikan apa yang kita konsumsi, pendengar ya. Waktu makan yang rutin, cairan yang teratur masuk ke dalam tubuh kita, air putih gitu ya. Supaya tubuh ini tetap terhidrasi, tetap fokus, dan seluruh organ ini bisa bekerja maksimal. Karena air itu sangat membantu kinerja organ-organ kita. Nah kalau kita bicara soal asupan-asupan makanan, ya artinya kita tuh dituntut untuk cerdas gitu ya dalam menseleksi makanan-makanan yang masuk dalam tubuh kita. Dan dewasa ini dengan kesibukan kerja, dengan hal-hal yang sifatnya instan ya, berpengaruh pada teknologi instan juga, akhirnya kita tuh lebih cenderung makan makanan siap saji yang praktis ya, dan menurut kita enak pula. Sementara real food ini sudah mulai banyak ditinggalkan, dan kalaupun ada, tapi konsumsinya masih terbilang minim ya. Apalagi sayur-sayuran. Sekarang ini ada Kementerian Kesehatan pun sudah menyoroti betapa anak-anak sekarang ini itu sama sekali minim soal sayur ya. Jadi mereka banyak yang gak suka sayur gitu. Termasuk Anda-Anda juga yang dewasa ini kan ya, ngaku aja lah, adalah bagian-bagian dari kalangan-kalangan yang memang gak suka sayur. Begitu ada sayur dikit, disisihkan di pinggir piringnya. Padahal sayur itu adalah superfood yang sangat dianjurkan ya. Nah kalau kita memperhatikan asupan-asupan makanan kita, minuman kita, artinya kan kita harus hati-hati nih apa yang kita makan ya. Para ibu juga harus putar otak banget, mikir menu aja gak habis-habis, Mervi ya, pusing, masak apa lagi ini, mana lagi mikir makanan yang bergizi yang mana tuh ya, jadi ibu tuh susah gitu. Tapi gini aja Bu Ibu ya, kalau misalnya ada yang anak-anak sukai dan itu termasuk makanan-makanan yang sehat, mudah dijangkau, ya gak apa-apalah ya, itu ditelateni. Misalnya apa? Tempe. Banyak kan anak-anak gak suka sayur, tapi kalau sudah dikasih tempe, telur ya, tuh lahap makannya. Ya it's okay ya, kadang-kadang ada dimana kita ya udahlah, yang penting dia makan gitu ya kan. Kadang-kadang ada sisi dimana ibu-ibu tuh saking lelahnya, ya udah deh biar aja dia makan kering tempe doang, yang penting dia makan, toh tempe juga protein. Iya benar ya, tapi walau bagaimanapun sayur itu tetap harus dikebut ya Ibu ya. Dan salah satu caranya tuh kata dokter anak supaya anak-anak ini gak akan alergi sayur di masa depannya, mulai dia empasi itu sudah dimasukkan dominan yang kandungan-kandungan sayur ya. Jadi dalam menu blenderannya itu banyakin sayur gitu. Jadi secara tidak langsung mereka dari dini itu sudah ngerasa, oh
akrab dengan sayur-sayuran dan melihat gitu ya. Beda dengan anak-anak yang dari kecil gak dibiasain ya. Jadi harapannya minim banget kalau misalnya tiba-tiba nanti di umur 5-6 tahun maunya mereka senang makan sayur, padahal dari empasi gak dibiasakan ya. Nah ini dia tempe ya, tadi kita bahas tempe. Tempe itu salah satu makanan tradisional Indonesia dan sumber protein nabati bagi masyarakat ya. Dari kedelai yang difermentasi dengan jamur, ini kalau zaman sekolah dulu ingatannya, sebentar, jamur rhizopus ya, rhizopus oligosporus gitu ya. Nah jadi tempe itu ada kandungan gizi yang tinggi, ada proteinnya, ada seratnya, ada vitamin B-nya, ada kalsiumnya, zat besinya, magnesiumnya. Sederhana ya kan, tapi banyak sekali kandungan gizinya. Dan fermentasi itu akan membuat zat gizi pada si tempe ini lebih mudah dicerna dan diserap tubuh dibandingkan kedelai biasa. Jadi banyak manfaat kesehatannya. Kalau ada tempe di rumah setiap hari nggak apa-apa ya, apalagi kalau ada yang suka dengan tempe, nggak apa-apa. Jangan terpengaruh dengan kata-kata orang, kebanyakan tempe nanti mentalnya tempe. Enggak ya, mental tempe itu yang seperti apa sih? Nah jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa kandungan isoflavon dan antioksidan di dalam tempe itu sangat berperan ya pendengar, untuk menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar kolesterol jahat, dan mengurangi resiko penyakit degeneratif. Dan para ahli juga menyebutkan loh, kalau konsumsi tempe secara rutin itu bisa mendukung sistem kekebalan tubuh dan bantu menjaga kesehatan pembuluh darah kita. Manfaat lainnya apa? Ada kemampuannya dalam menjaga kesehatan saluran cerna. Kandungan serat serta probiotik hasil fermentasi itu diyakini membantu memperlancar proses pencernaan, menjaga keseimbangan bakteri baik di usus, dan mengurangi resiko gangguan cerna. Nah jadi nih ibu-ibu udah gak pusing lagi ya, kalau hari ini bingung nih mau mikir apa nih menunya ya untuk lauknya. Tempe juga bisa jadi sayur ya, dicampur di sayur tumis kacang panjang lah tempe gitu ya, atau dicampur di sayur lodeh ya kan. Bisa jadi sayur juga, bisa jadi lauk juga ya, dan mudah didapatkan dimanapun ada. Tapi kayaknya harga-harganya sudah mulai berancak naik ya, karena kemarin ngikut dolar. Ya nggak apa-apa ya. Kalau tarakan mah kadang prinsipnya yang penting barangnya ada, mau segimana ya tetap dibeli, karena mau gimana lagi butuh ya kan. Ya sudahlah. Untuk para ibu sehat-sehat, semangat ya, sudah mulai dengan aktivitasnya, aktivitas dapur ya, aktivitas rumahnya. Jadi ketika anak-anak sekolah, si bapak kerja, ibu-ibu ini juga kerja loh di rumah ya. Jadi jangan dibilang santai-santai aja, jadi ibu-ibu itu udah bangunnya paling awal, tidurnya paling belakangan, kerjaannya gak selesai-selesai. Semangat para ibu ya, semoga berkah untuk segala tenaga dan energi yang disedekahkan untuk keluarga. Tetap sehat ya, jaga diri, jaga kesehatan, oke? Jangan lupa makan yang cukup, minum yang cukup, dan selalu bahagiakan diri. Jangan takut untuk membahagiakan diri hanya karena berpikir mendahulukan kebahagiaan anak dan pasangan. Anda juga berhak bahagia. Jadi sesekali seorang ibu mau egois itu gak apa-apa ya, senangkan diri dulu baru nanti mikir anak dan suaminya. 97,9 MHz kali ini ada Ebitri, berikan untukku.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

nanti pendengar, satu dari sekian banyak koleksi kita untuk sesi pukul 10 sampai pukul 11 ya. Dan beberapa menit lagi kayaknya udah ending kita di sesi ini, karena sudah pukul 10.55 menit. Artinya 5 menit lagi lah ya untuk satu lagu penutup sesi lagu-lagu dan info pagi. Nah, selanjutnya pukul 11, lagu yang disiapkan adalah lagu-lagu khas Ambon, lagu-lagu Maluku. Untuk kategori lagu-lagu tradisional dan budaya, nah nanti beserta lagu-lagu yang dihadirkan, ya kami juga akan hadir dengan fakta-fakta terkait Ambon atau Maluku ini ya, untuk menambah wawasan kita lah ya, terutama orang-orang luar Maluku, orang-orang luar Ambon ya. Jadi kita tuh tahu gitu betapa kayanya bangsa Indonesia dengan begitu banyak kesukuan, dan semuanya daerahnya kaya-kaya, cantik-cantik dan juga berlimpah pesona ya. Begitu juga dengan bahasa-bahasa yang ada ya kan. Begitu banyak rumpun suku, rumpun bahasa, dan bahkan itu menembus ratusan ya. Jadi bisa dibayangkan betapa Indonesia ini sangat-sangat kaya dengan sumber daya alam. Ya mungkin untuk SDM secara kuantitas Indonesia kaya, tapi secara kualitas, nah inilah yang masih diperjuangkan ya, SDM-nya Indonesia ini. Kita nanti akan melangkah bersama lagu-lagu khas Maluku atau Ambon ini ya. Sudah dipilihkan Mas Ai untuk sesi pukul 11 kita. Sekarang kita lanjutkan dulu, kita habiskan dulu nih koleksi yang ada. Tadi ada Anti, Cinta Sendiri. Sekarang kita ke lagu mancanegara ini dengan Girls Lie dari Aiken Good.

0: Pria Rema Inau masih bersama dengan kami di 95.3 MHz untuk siang hari ini. Dan jelang nanti untuk bersama dengan Prosa Tertakan untuk mengikuti Silang Salat Jumat di hari ini, kami akan temani para pendengar untuk siang hari ini dengan sajian lagu daerah ya, di ruang dengar Anda semuanya. Oleh karena itu, dimanapun Anda berada, jangan pindahkan frekuensi Anda, tetap stay bersama Erma Linau di 95.3 MHz.
1: Apuse adalah lagu daerah berasal dari Provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri di Manokwari.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka. Padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terus

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundukan duang sebagai limpape rumah Nan Gadak. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kita

Kalimantan Selatan memiliki berbagai kesenian tari tradisional yang unik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Rada Prahayu. Tari Rada Prahayu adalah kesenian klasik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tarian ini merupakan salah satu tarian untuk penyambutan tamu sebagai tanda penghormatan. Nama Tari Rada Prahayu diambil dari kata radap atau beradab. Adab yang berarti bersama-sama atau berkelompok. Sedangkan Prahayu berarti kebahagiaan atau kemakmuran. Tarian ini awalnya merupakan salah satu tarian yang bersifat ritual bagi masyarakat Banjarmasin. Tarian ini merupakan tarian penolak bala untuk meminta keselamatan dari segala mara bahaya. Tari Rada Prahayu awalnya hanya ditampilkan dalam acara adat seperti perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan juga kematian. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini tidak hanya untuk acara ritual saja, namun juga sebagai hiburan masyarakat.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

Genis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Pria dimanapun ada berada, untuk siang hari ini masih di 95.3 MHz. Akan kita ikuti dan dengan kami ikuti bersama untuk Silang Sholat Jumat bersama dengan Prosa Tuartakan untuk siang hari ini.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hati.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

dan dide hijau daun, semua karena Allah. Kita akan menuju Islamic Center Kota Tarkan Masjid Baitul Izzah untuk segera mengikuti pelaksanaan siaran langsung ibadah sholat Jumat.

Manusia punya potensi, ada dua potensi terhadap diri kita. Apakah potensi itu hina dan potensi itu mulia? Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan dua jalan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apakah kita memilih jalan fujur atau jalan takwa? Apakah kita memilih jalan hina atau jalan mulia? Agar kita menjadi manusia hamba Allah yang tetap mulia, maka Allah Subhanahu wa taala memberitakan dzurribat alaihimudzillah ainama sukifu illa bihablillah wa habli minan nas. Mereka, kita manusia itu dalam keadaan hina kecuali apabila kita mau memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka kita laksanakan apa yang menjadi tugas kita dan kewajiban kita. Qalu rabbunallah tsummastaqamu. Ketika kita sudah mengatakan bahwa Allah Tuhan kita, maka istiqomalah, pegang teguh sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita sekali-kali mati dalam keadaan tidak Islam. Artinya sampai mati kita Islam, kita pegang teguh. Lalu untuk menjaga hubungan kita dengan Allah agar kita tetap baik, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita kerjakan perintahnya. Kita diperintahkan percaya kepada yang gaib, maka kita percaya. Kita diperintahkan salat, maka kita salat. Diperintahkan zakat, maka kita keluarkan zakatnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Allah perintahkan kita membaca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Itulah cara kita untuk menjaga hubungan kita dengan Allah, melaksanakan perintah-perintahnya. Apabila kita salah, karena kita adalah manusia yang tidak luput dari khilaf, dari salah, dari dosa, maka kata Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ketika kita salah, kita merasa salah, segera bertobat. Untuk apa? Agar Allah mengampuni kita. Karena ketika kita diampuni, maka balasannya adalah surga yang seluasnya langit dan bumi. Itu untuk menjaga hubungan kita dengan Allah agar kita mulia. Ada dua syaratnya: menjaga hubungan dengan Allah, dan yang kedua adalah menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Wa bil walidaini ihsana. Jaga hubungan kita dengan kedua orang tua. Perlakukan kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Tasa'aluna bihi wal arham. Pelihara hubungan kita dengan saudara kandung, seibu, sebapak. Jangan sakiti saudara kita, jangan rampas haknya.

berikan haknya, jangan diambil haknya. Jangan gara-gara warisan sesama saudara ribut, sesama saudara berkelahi. Tasa'alu nabihi wal arham. Karena ketika kita mengambil hak saudara kita, maka saudara kita akan sakit, akan merasa tidak terima, dan dapat memutuskan silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah khati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, tali kekeluargaan. Lalu cara menjaganya hubungan sesama manusia, selain menjaga hubungan kita dengan orang tua, dengan saudara kita, wal jari dzil qurba wal jaril junubi, jaga hubungan kita dengan tetangga kita, jangan sakiti tetangga kita, jangan ganggu tetangga kita, jangan ganggu tanahnya, jangan ganggu halamannya, jangan ganggu ruang geraknya. Karena kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man la ya'man jarahu bawa'iko. Tidak akan masuk surga orang yang karena perilakunya tetangganya tidak nyaman, tetangganya tidak aman. Sehingga pertaruhannya adalah iman. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaroh. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Kita berbagi, saling bantu, saling menghormati, saling membagi, saling membantu kepada yang membutuhkan bantuan kita. Lalu wal kadzimina bil ghaiz, jangan mudah marah. Jangan suka marah sama teman kita, sama saudara kita, sama tetangga kita. Meskipun kita punya alasan untuk marah, dan meskipun kita bisa marah, tapi jaga, jangan suka marah. Kata Rasulullah, la tadab walakal jannah. Jaga marah, karena balasannya adalah surga. Selanjutnya, wal afi anin nas. Apabila saudara kita punya kesalahan, tentu kita sesama manusia ada hilaf, ada salah, ada kata-kata yang menyinggung perasaan, maka maafkan. Ya, maafkan. Itu agar kita mulia di hadapan Allah, dan mulia juga tentunya di hadapan sesama manusia. Ketika hubungan kita dengan Allah baik, dan ketika hubungan sesama kita baik. Ketika kita bersalah kepada Allah, bisa diselesaikan hari ini. Kita bertobat, wasari'u ila maghfirati. Segera bertobat, insyaallah Allah akan ampuni. Tetapi ketika dengan sesama manusia, itu lebih sulit. Kita meminta maaf, belum tentu kita mau minta maaf, apalagi memaafkan. Maka selesaikan urusan kita dengan sesama manusia sebelum ajal menjemput kita. Karena kalau tidak selesai sekarang di dunia, maka akan diselesaikan oleh Allah di akhirat nanti. Dan banyak, ketika banyak persoalan dengan manusia, maka dia akan bangkrut. Pahalanya diberikan kepada orang yang disakiti, pahalanya akan diberikan orang yang dizalimi, sehingga kita habis pahala kita. Maka hubungannya dengan sesama manusia, selesaikan sekarang, hari ini, besok. Jangan sampai sebelum kita wafat kita baru menyesal. Selesaikan itu agar kita sebagai manusia mulia, mulia di hadapan Allah,
manusia yang mulia itu tidak hanya hubungan baik dengan Allah, tetapi hubungan baik sesama manusia. Dua-duanya harus kita jaga agar kita selamat dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fi qaulin 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Istawu wastaqimu wa'tadilu fa inna taswiyatas shufufi min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan saf. Isi saf-saf depan yang masih kosong. HP mohon di silent atau dinonaktifkan. Inilah yang termasuk maksudnya. Allahu Akbar.

الله أكبر. تحياتي.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, setelah tadi kita sudah menuntaskan siaran langsung ibadah sholat Jumat, untuk selanjutnya kami akan hadirkan berita Paguntaka.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Paguntaka.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan RRI Tarakan menyampaikan berita Paguntaka Jumat 17 Juli 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.go.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Proses seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama untuk Sekretaris Daerah Kota Tarakan kini memasuki fase akhir. Wali Kota Tarakan telah mengunci satu nama dan sedang dimintai restu ke pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Rajab.
1: Sudah kita konsultasikan ke gubernur ya, kita tunggu hasilnya. Nanti kan harus ada, tetap ada rekomendasi dari gubernur.
2: Teka-teki siapa yang akan menduduki kursi definitif Sekretaris Daerah Sekda Tarakan segera terjawab. Seperti diketahui, seiring purna tugasnya Haji Jamaluddin sebagai pegawai negeri sipil pada Mei 2026 lalu, kursi Sekda Tarakan definitif lowong. Saat ini ditunjuk pelaksana tugas yang dijabat alias. Untuk mengangkat pejabat Sekda yang baru, Pemkot Tarakan telah menggelar seleksi jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama untuk Sekda Tarakan yang kini memasuki fase akhir. Wali Kota Tarakan Dr. Haji Kairo Mkes mengkonfirmasi bahwa dirinya telah resmi mengunci satu nama tunggal untuk diusulkan ke Gubernur Kaltara. Sebelumnya, berdasarkan hasil seleksi, terpilih tiga kandidat Sekda, yaitu Pandariansyah yang kini menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan, Abdul Aziz Hasan yang saat ini menjabat Inspektur Inspektorat, dan Heri Purwono yang saat ini menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kesemuanya merupakan pejabat di lingkungan Pemkot Tarakan. Dari tiga nama itu, satu nama telah dipilih Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Kairo Mkes. Saat ini berkas usulan tersebut sedang dikonsultasikan ke Gubernur Kaltara untuk mendapat rekomendasi resmi.
1: Sudah kita konsultasikan ke Gubernur ya, kita tunggu hasilnya. Nanti kan harus ada, tetap ada rekomendasi dari Gubernur. Nanti kalau dari Menpa, dari BKN sudah oke, tinggal kita nungguin, mudah-mudahan sih secepatnya supaya kita bisa melantik secepatnya.
2: Mantan Sekretaris Daerah Tarakan ini menguraikan bahwa proses penunjukan ini tidak sederhana. Selain menilai kapasitas individu, ia juga harus mengkalkulasi dampak posisi yang ditinggalkan oleh calon sekda terpilih agar tidak menimbulkan pincangnya kinerja instansi asap. Sementara itu, pelantikan sekda definitif yang baru dipastikan akan menjadi pemantik gelombang rotasi dan mutasi di lingkungan Pemkot Tarakan sebab akan ada jabatan yang ditinggalkan nantinya. Pemkot Tarakan telah menyiapkan rencana pergeseran jabatan atau mutasi untuk mengisi pos-pos strategis yang kosong, termasuk pos yang ditinggalkan sekda terpilih dan pejabat yang pensiun. Namun, Kairo menegaskan pengisian jabatan nantinya tetap mengacu pada mekanisme yang diatur. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Tarakan memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 berjalan aman dan bebas dari praktek perundungan atau bullying.
3: Sangat dilarang ya untuk mengadakan atribut-atribut yang sama sekali tidak punya makna.
4: Penerapan konsep ramah anak ini merujuk pada peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terbaru guna menciptakan sekolah sebagai rumah kedua bagi siswa-siswi baru. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Distrik Tarakan Edi Pujianto menegaskan pihaknya melarang keras penggunaan atribut yang memberatkan orang tua serta segala bentuk tekanan psikologis kepada peserta didik baru. Hal ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan.
3: Bagaimana kita mengkondisikan sekolah kita, mengkondisikan anak-anak kita ini supaya dia melaksanakan pembelajaran itu tadi berkesadaran, bermakna, dan semuanya itu dikerjakan dengan joyful ya, menyenangkan dan menggembirakan. Sehingga tentunya dalam MPLS kali ini yang agak strength gitu ya, sangat dilarang ya untuk mengadakan atribut-atribut yang sama sekali tidak punya makna.
4: Selain fokus pada aktivitas yang menyenangkan, MPLS di Tarakan juga menerapkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, serta gerakan memulai pembelajaran dengan membaca kitab suci atau gempita, untuk membentuk karakter dan spiritualitas siswa sejak hari pertama sekolah. Setiap dari RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: And Anda masih mengikuti berita Paguntaka disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Sepi peminat, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan meminta perpanjangan waktu pendaftaran untuk paket pelatihan desain grafis ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda.
5: Kurang lebih yang bisa dilaksanakan 2 paket saja, sebanyak 24, harusnya 32, motor injeksi dengan listrik.
6: Sepi peminat, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan akan meminta perpanjangan waktu pendaftaran untuk paket pelatihan desain grafis ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Samarinda. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan Agus Sutanto mengatakan, dalam waktu dekat Lembaga Latihan Kerja LLK Tarakan mengadakan pelatihan vokasi batch 3 dengan pelatihan kejuruan seperti instalasi listrik rumah tangga, motor injeksi, dan desain grafis. Namun sayangnya, untuk desain grafis kurang peminat. Bahkan dari 100 orang yang mendaftar, yang lulus seleksi hanya 24 orang dan memilih ikut pelatihan instalasi listrik rumah tangga dan motor injeksi.
5: Saat ini 12 tambah 12 sama informasinya baru 4 ya. Kurang lebih yang bisa dilaksanakan 2 paket saja. Sebanyak 24, harusnya 32. Motor injeksi dengan listrik.
6: Agus berharap Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Samarinda bisa memperpanjang waktu pendaftaran untuk satu kelas pelatihan, yakni desain grafis, yang minim peminat. Jikapun tidak diperpanjang, maka hanya ada 2 pelatihan yang dilaksanakan, yakni instalasi listrik rumah tangga dan motor injeksi. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperluas akses infrastruktur, Kodim 0907 Tarakan siap membangun 11 titik jembatan baru.
7: Kita sudah pasang Aramco-nya, sehingga sekarang tinggal kita cor di bagian atasnya.
8: Kodim 0907 Tarakan terus kebut dalam merealisasikan program pembangunan infrastruktur dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Salah satu fokus utama saat ini adalah pembangunan jembatan Aramco yang terletak di RT3, dan RT11 Kelurahan Juwata Krikil Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan Letkol Infantri Danan Wisnu Brata menyampaikan bahwa hingga saat ini progres fisik pembangunan jembatan tersebut telah berjalan dengan sangat positif dan hampir menyentuh setengah jalan. Pembangunan jembatan ini diharapkan dapat membuka aksesibilitas yang lebih layak bagi masyarakat sekitar mengingat kondisi jembatan sebelumnya dinilai sudah tidak aman untuk dilewati. Letkol Infantri Danan Wisnu Brata menegaskan bahwa fasilitas ini akan menjadi urat nadi baru bagi mobilitas warga. Ia berharap bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia ini bisa bermanfaat bagi masyarakat di RT 3 dan RT 11 di Kota Tarakan ini untuk bisa menggunakan akses jembatan itu.
7: Saat ini sedang melaksanakan pembangunan jembatan Aramco di RT 3 dan di RT 11. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah mencapai progres 48%. Jadi kita sudah pasang Aramco-nya sehingga sekarang tinggal kita cor di bagian atasnya. Kita berharap bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia ini, Prabowo Subianto, itu bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang ada di RT 3 dan di RT 11 di Kota Tarakan ini.
8: Tidak hanya berhenti di jembatan Aramco Juwata Krikil, Kodim 0907 Tarakan juga tengah bersiap melebarkan sayap pembangunan ke berbagai sudut wilayah Tarakan lainnya. Sebanyak 11 titik jembatan beton dijadwalkan akan segera dibangun guna merespon keluhan warga di tingkat kelurahan. Pihak Kodim menjelaskan bahwa penentuan lokasi ini didasarkan pada hasil serap aspirasi bersama para lurah dan laporan yang diteruskan oleh Babinsa di lapangan. Kawasan yang akan disasar antara lain Mamburungan, Juwata Krikil, Juwata Laut, hingga Karanganyar Pantai. Terkait besaran anggaran, Dandi menyebutkan bahwa nilai tiap infrastruktur bersifat variatif karena menyesuaikan dengan kondisi geografis, panjang jembatan, kedalaman sungai, hingga tipe jembatan yang dibangun, baik itu jembatan gantung, beton maupun Aramco. Ia pun menutup dengan rasa syukur atas kelancaran proyek sejauh ini. Dan ia juga mengapresiasi tinggi kepada warga lokal dan tokoh masyarakat yang ikut turun tangan membantu personil TNI di lapangan. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan Kristofan Hia menutup kebersamaan dengan berita Paguntaka siang hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
9: Sekian berita Paguntaka.

Pendengar dimanapun Anda berada, 18 menit berlalu dari pukul 13, tuntas dengan ruang berita aktual. Setiap siang kami hadirkan melalui sesi berita Paguntaka. Maka untuk selanjutnya akan hadir lagu-lagu selingan terlebih dahulu, untuk kemudian menyusul Pro Dangdut Pro Satu RRI Tarakan yang akan menjumpai Anda pukul 13.30. Rangkaian lagu dangdut akan menemani terlebih dahulu sebelum nanti kami akan membuka kebersamaan sekitar pukul 14 melalui live TikTok kita. Jadi tetap pastikan bersama kami di 97,9 MHz. Lagu dari jalur musik Indonesia kita awali bersama Sunset Groove dengan Dengarkan Kata.

0: 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Tahukah Anda, tunduk atau betunduk merupakan cara pengobatan tradisional adat budaya suku Tidung yang sampai saat ini masih dilakukan oleh kaum suku Tidung. Betunduk adalah pengobatan yang dilakukan ketika ada seseorang yang sakit atau diganggu oleh roh jahat. Tunduk sangat diyakini kaum suku Tidung yang dapat memberikan kesembuhan kepada yang sakit.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

teman-teman di Malinau, saya Vicky Shu. Dengarkan terus Radio Republik Indonesia Malinau, tempatnya informasi dan hiburan yang tepat bagi Anda dan keluarga Anda. Salam RRI. Mua.

Pendengar Hermelino dimanapun Anda berada untuk siang hari ini masih bersama kami di 95.3 MHz dan di ruang dengar Anda semuanya. Untuk di sesi selanjutnya kami akan hadirkan di sesi Pro Dangdut yang akan menemani Anda semuanya di siang hari ini. Jadi tetap stay bersama Hermelino di 95.3 MHz.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Dadang Abim Nesti dengan Sonia ya. Ini lagu dangdut yang cukup lama, tapi sampai sekarang kalau penyanyinya Abim Nesti nggak tahu ya kenapa kok senang aja gitu ya, karena memang lagu-lagunya update semua. Nah, di TikTok Anda bisa jumpai kami RRI Tarakan ya. Silakan yang mau gabung, di sana banyak yang request-request lagu ya. Nah, kita sekarang ke Imam S. Arifin dulu, debu-debu jalanan, sebelum nanti kita putarkan lagi yang lainnya. Selamat siang semua. Selamat memulai kembali aktivitas Anda.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada. Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Malah tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Eh, nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Giga. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat, malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: 400.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu Tumblr kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini, Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau Tumblr apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr.

Sugiarto, bunga-bunga rindu, kami menemani Anda sampai di menit ke-45 dari pukul 14 siang hari ini ya. Sudah semakin beranjak sore, aktivitasnya mungkin agak melandai, tapi ada juga mungkin yang baru memulai shift kerjanya. Karena kalau kerja itu kan beda-beda, ada yang jam reguler dari pagi sampai sore, ada juga yang shift-shiftan ya, nanti masuk sore pulang malam gitu kan. Nah biasanya jam-jam segini nih, untuk shift sore itu nanti akan overhandle atau tukar posisi sama shift sebelumnya. Jadi yang sudah memulai shift sorenya, semangat ya.

yang namanya pekerjaan, mau seteliti apapun kita, mau sewaspada apapun kita, kalau gak berdoa itu agak kurang ya. Jadi jangan lupa berdoa dan bekerjalah.

0: aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan itemnya tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapain dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur, dimulai

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

dari waktu. Gak apa-apa ya, jadi sisa satu lagu lagi nanti akan saya hadirkan, Jangan Ganggu Pacarku dari Lolita. Itu yang akan menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut Pro Satu RRI Tarakan untuk edisi 17 Juli 2026 ya. Sudah ada Agus Maulana yang akan menjadi teman Anda selanjutnya. Saya Ervi Febrianti, pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Tarakan. Jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di siang hari ini ya. Edisi Jumat 17 Juli 2026. Edisi menjelang akhir pekan ya, seperti biasa menuju minggu ketiga ya. Minggu ketiga apa minggu keempat? Ya, di bulan Juli ini. Dan seperti biasa di sore hari ini ya, kami akan sajikan untuk Anda sajian informasi tentunya ditarakan sore ini dengan sajian musik-musik yang bisa Anda nikmati bersama teman ataupun kolega Anda sembari beraktivitas ataupun beristirahat ya pada sore hari ini. Dan tentunya kami juga akan hadirkan sajian informasi dalam lintas Banjar Nusantara ya di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya akan kami hadirkan pula sajian informasi di pukul 18 dalam Voice of Islam dengan pengajian ayat suci Al-Quran ya menjelang sholat maghrib nanti. Dan peringkat langsung saja berikutnya untuk lagu yang bisa Anda nikmati dari miliknya Dina Mariana dengan Cium Pipiku.

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pendengar menandatangani dokumen pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Artifisial Global atau WEKO. Penandatanganan ini dilakukan bersama perwakilan dari 30 negara lainnya di Shanghai, Tiongkok pada Kamis kemarin 16 Juli 2026. Menurutnya, kehadiran perwakilan pemerintah negara sahabat menegaskan visi yang sama terkait pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Di antara negara yang hadir, di antaranya ada Brazil, Rusia, Malaysia, dan Afrika Selatan. Keikutsertaan Indonesia dalam deklarasi WEKO atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 13 Juli 2026. Dan kehadiran Indonesia juga untuk memastikan arah pengembangan tata kelola AI yang global tetap berpusat pada manusia dan sekaligus memberikan manfaat yang setara bagi seluruh negara, khususnya negara-negara berkembang untuk kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Tahukah Anda, pesawat dilarang terbang di kawasan rumah pesepak bola Lionel Messi. Larangan terbang atau no fly zone tersebut diberlakukan karena rumah Lionel Messi terdapat flora dan fauna yang terletak di wilayah Gava Catalunya, dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Spanyol. Suara bising pesawat dapat mengganggu habitat flora dan fauna. Selain itu, wilayah Gava Catalunya dengan pantai yang banyak dikunjungi wisatawan akan terganggu dengan suara pesawat tersebut, sehingga pemerintah melarang pesawat melintas di atasnya.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Dermo City Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pendengar memberlakukan pembatasan baru terhadap masa berlaku visa, di mana kebijakan ini berlaku bagi mahasiswa asing, peserta program pertukaran dan juga jurnalis asing. Di mana informasi ini dilansir dari Al Jazeera pada Jumat hari ini 17 Juli 2026. Kebijakan ini mengakhiri sistem yang telah berlaku selama puluhan tahun, di mana sebelumnya pemegang visa dapat tinggal di Amerika Serikat selama masih berstatus sebagai mahasiswa atau menjalankan penugasan. Aturan baru yang diumumkan menetapkan mahasiswa internasional atau peserta program pertukaran umumnya hanya dapat tinggal selama 4 tahun. Aturan ini diumumkan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Dan jurnalis asing diizinkan tinggal hingga 240 hari dalam setiap masa visa. Sementara itu bagi warga negara Tiongkok masa tinggal dibatasi hanya 90 hari saja. Pemegang visa yang ingin tinggal lebih lama diwajibkan mengajukan perpanjangan atau meninggalkan Amerika Serikat untuk mengajukan visa baru. Peraturan ini akan mulai berlaku 60 hari setelah dipublikasikan di Federal Register sambil menunggu proses peninjauan oleh Kongres. Dan kebijakan ini pendengar diperkirakan mempengaruhi penerimaan mahasiswa untuk program perkuliahan yang dimulai pada Agustus dan September. Pemerintahan Amerika Serikat menyebut kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperketat pengawasan terhadap pemegang visa. DHS menilai sistem sebelumnya menimbulkan risiko keamanan dan membebani pembayar pajak. Menurut DHS, sistem ini juga menyulitkan pengawasan terhadap warga negara asing yang tinggal dalam jangka waktu yang panjang. Pendengar informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Anda masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali pendengar, kita update informasi dari dunia hiburan ya, di mana film The Batman Part 2 kembali mengalami penundaan jadwal tayang. Sequel film yang dibintangi oleh Robert Pattinson ini, yang mana sebagai Batman, kini dijadwalkan dirilis di bioskop pada 18 Februari 2028. Jauhnya ya, masih 2 tahun lagi. Dilansir dari Variety, tanggal tersebut hampir 6 tahun setelah film pertamanya tayang pada Maret 2022. Sutradara Matt Reeves mengumumkan perubahan jadwal ini melalui platform Vimeo. Dalam kesempatan yang sama, Reeves juga merilis cuplikan uji kamera perdana yang menampilkan kembalinya Pattinson sebagai karakter Dark Knight. Selain Robert Pattinson, film ini juga menghadirkan sejumlah pemeran baru. Pemeran baru ini termasuk diantaranya ada Scarlett Johansson, ada Sebastian Stan, kemudian ada Charles Dance, ada Brian Henry, dan Sebastian Koch. Di mana Reeves menulis naskah film bersama Madsen Tomlin, sementara detail cerita serta peran para pemeran pendukung masih dirahasiakan. Dan sebelumnya pendengar, The Batman Part 2 dijadwalkan tayang pada 2 Oktober 2026 ya, atau pada tahun ini. Namun kemudian Warner Bros. Mengubah jadwal tersebut menjadi 1 Oktober 2027 sebelum kembali menundanya molor ya hingga Februari 2028. Penundaan terbaru ini dilakukan untuk memberikan waktu tambahan bagi Reeves dalam menyelesaikan proses pasca produksi. Salah satu pimpinan DC Studios, James Gunn, sebelumnya membela keputusan penundaan tersebut. Ia menyebut jeda panjang antara film pertama dan sequel merupakan hal yang umum dalam industri film. Selain The Batman Part 2, Warner Bros. Juga mengubah jadwal tayang beberapa film lainnya. Nah, itu dia pendengar, informasi dari dunia hiburan internasional ya, update film The Batman Part 2.

Pendengar Wasri Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali pendengar, kami update informasi untuk Anda di mana sebanyak 29 negara menandatangani kesepakatan pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau WEKO di Shanghai, Tiongkok. Penandatanganan berlangsung pada Kamis kemarin 16 Juli 2026 dengan Indonesia termasuk sebagai salah satu anggota pendiri organisasi ini. Dilansir dari Xinhua, Indonesia bersama 29 negara menandatangani kesepakatan pembentukan WEKO. Selain Indonesia, negara pendiri lainnya ada Kazakhstan, ada Laos, Pakistan, dan juga Rusia. Dan berdasarkan kesepakatan ini, seluruh negara penanda tangan menjadi anggota pendiri WEKO. Organisasi itu akan beroperasi sebagai organisasi

koordinasi internasional antar pemerintah yang independen dengan kantor pusat di Shanghai. Dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres turut menghadiri upacara penandatanganan. Dalam kesepakatan ini, WEKO menyatakan komitmennya untuk menjunjung tinggi tujuan piagam PBB. Organisasi itu juga mengedepankan konsultasi yang luas, kontribusi bersama, serta pendekatan yang berpusat pada manusia. WEKO juga bertujuan untuk memperkuat kerjasama internasional dan tata kelola global di bidang kecerdasan buatan atau AI. Dan organisasi ini pendengar akan berupaya memastikan pengembangan AI berlangsung secara aman, adil, tertib, dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi seluruh umat manusia. Gagasan pembentukan WEKO pertama kali diajukan oleh Tiongkok pada Juli tahun lalu. Dan inisiatif ini pendengar kemudian mendapatkan dukungan dari berbagai negara hingga akhirnya diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan pembentukan organisasi. Penandatanganan WEKO ini berlangsung menjelang dimulainya konferensi kecerdasan buatan dunia WEKO di Shanghai, China. Pendengar, informasi ini kami kutip, kami lansir dari rri.co.id.

0: kotor. Lihat tangannya kan kotor semuanya. Sana pergi cuci tangannya.
1: Tapi ma.
0: Apa tapi? Cepat cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakhir.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan menginjak pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan, Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Jumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dedi Purnama dan rekan operator Dini Wahyudi Ismail akan membersamai kita di Lintas Banjar Nusantara ya. Inilah Lintas Banjar Nusantara yang selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya ada saat ini ada rekan saya Dewi. Halo, selamat sore Dewi.
1: Iya, selamat sore juga rekan Dedi di Samarinda. Apa kabar?
0: Baik, kabar kami di sini dan cuaca cerah walaupun tadi sempat mendung di Kota Samarinda. Bagaimana Palangkaraya cuacanya?
1: Palangkaraya luar biasa panas sekali Dedi. Hampir tidak ada hujan satu pekan ini Dedi.
0: Hampir tidak ada hujan. Ya. Kita di sini hampir hujan, tapi nggak jadi hujan kayaknya. Oke, ada informasi apa dari Palangkaraya?
1: Iya, jadi informasi dari Kota Palangkaraya, harapan yang mana hari ini tepat 17 Juli merupakan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya, Dedi.
0: Baik, silakan Dewi laporan selengkapnya.
1: Ya baik, Dedi dan juga pendengar, ya informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, Kota Palangkaraya yang genap berusia 69 tahun, harapan tokoh masyarakat agar Kota Palangkaraya dapat menjadi kota maju, sama seperti kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Selengkapnya disampaikan reporter Aga Jaya Bijaksana.
2: 69 tahun, artinya usia yang sudah cukup tua. Bukan muda lagi.
3: Memasuki usia ke-69 tahun pada tanggal 17 Juli 2026, hari ini Kota Palangkaraya diharapkan terus berkembang menjadi ibu kota provinsi yang modern, maju dan mampu sejajar dengan kota-kota besar di provinsi lain di Indonesia. Harapan tersebut disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Rawing Rambang, yang menginginkan peningkatan pembangunan infrastruktur, kualitas pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi yang merata demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2: 69 tahun, artinya usia yang sudah cukup tua, bukan muda lagi. Nah, kita berharap dengan kepemimpinan wali kota yang ada ini, Pak Pairit ini, Kota Palangkaraya itu makin maju, berkembang, dan memberi kenyamanan bagi semua warga Palangkaraya. Kotanya bersih, sejuk, memberi kedamaian dan kepastian bagi setiap warga. Nah, kami atas nama warga Palangkaraya, saya Rawing Rambang dan keluarga mengucapkan Palangkaraya makin keren.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini berharap di usia yang ke-69 ini, Palangkaraya semakin maju, pembangunan terus merata, pelayanan publik semakin baik dan mampu bersaing, serta sejajar dengan kota-kota maju di provinsi lain dengan program-program yang sudah terencana dengan baik.
4: Untuk masyarakat Kota Palangkaraya, bulan Juli ini Kota Palangkaraya merayakan ulang tahun hari lahirnya yang ke-69. Mari kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk membuat Kota Palangkaraya semakin maju, modern dan lebih keren.
3: Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini juga menyebut hari jadi ke-69 tahun pada tanggal 17 Juli menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat. Pihaknya berharap Palangkaraya terus berbenah, menjaga keberagaman, meningkatkan daya saing daerah, serta menjadi kota yang membanggakan baik di tingkat regional maupun nasional. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar dan juga pemirsa informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Dedi di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Dewi dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dan pemirsa, dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Selamat sore Agus.
1: Selamat sore Dedi. Akhirnya jumpa lagi ya.
0: Iya.
1: Lama tak jumpa.
0: Bagaimana? Lama tak jumpa, ya sekali jumpa tak lama gitu ya. Iya. Bagaimana Bumi Paguntaka sore hari ini?
1: Bumi Paguntaka sudah mulai cerah. Tadi siang ya, dari pagi sampai siang mendung ya. Sama kayak Samarinda, hampir-hampir hujan tapi enggak jadi.
0: Enggak jadi. Waduh. Iya, baik. Agus, ada informasi apa sore hari ini?
1: Ada informasi soal pelaksanaan MPLS ya di Kota Tarakan, Dedi.
0: Baik, silakan Agus laporan singkatnya.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Tarakan kembali memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di mana berjalan aman dan bebas dari praktik perundungan atau bullying.
2: Sangat dilarang ya untuk mengadakan atribut-atribut yang sama sekali tidak punya makna.
3: Penerapan konsep ramah anak ini merujuk pada peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terbaru guna menciptakan sekolah sebagai rumah kedua bagi siswa-siswi baru. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Distrik Tarakan, Edi Pujianto menegaskan, pihaknya melarang keras penggunaan atribut yang memberatkan orang tua serta segala bentuk tekanan psikologis kepada peserta didik baru. Hal ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan.
2: Bagaimana kita mengkondisikan sekolah kita, mengkondisikan anak-anak kita ini supaya dia melaksanakan pembelajaran itu tadi berkesadaran, bermakna, dan semuanya itu dikerjakan dengan joyful ya, menyenangkan dan menggembirakan. Sehingga tentunya dalam MPLS kali ini yang agak strength gitu ya, sangat dilarang ya untuk mengadakan atribut-atribut yang sama sekali tidak punya makna.
3: Selain fokus pada aktivitas yang menyenangkan, MPLS di Tarakan juga menerapkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat serta gerakan memulai pembelajaran dengan membaca kitab suci atau gempita untuk membentuk karakter dan spiritualitas siswa sejak hari pertama sekolah. Setiap dari Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka. Kembalikan ke Anda, Dedi, di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Agus dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Aditya. Selamat sore Aditya.
1: Selamat sore Bung Dedi, apa kabarnya nih?
0: Baik, bagaimana kalau tadi di Palangkaraya panas, Tarakan cerah, Samarinda cerah. Bagaimana dengan Banjarmasin?
1: Gabungan dari keduanya deh, panas dan cerah gitu ya.
0: Wah, jadi gabungan dari keduanya, panas dan cerah. Dan juga sama-sama tidak ada hujan ya.
1: Tidak ada hujan hampir 20 hari di sini.
0: Waduh, ya namanya musim kemarau ya Aditya ya. Baik, Aditya, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Dari terkait dengan cuaca yang panas dan cerah dan tidak ada hujan hampir 20 hari. Ini terkait tentang kesiapsiagaan darurat Karhutla nih Bung Dedi.
0: Baik, Aditya, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Bung Dedi. Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Banjarbaru Lisa Halabi resmi tetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Kota Banjarbaru. Selengkapnya disampaikan di Ki Munadi.
2: Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla serta kekeringan seiring meningkatnya potensi bencana pada musim kemarau tahun 2026. Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat koordinasi penanganan Karhutla yang dipimpin langsung Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi Kamis 16 Juli bersama unsur Porkopimda, BPBD, BMKG, Basarnas, TNI Polri, serta instansi terkait lainnya. Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi mengatakan penetapan status siaga dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kondisi di lapangan, masukan dari berbagai instansi, serta tindak lanjut arahan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadapi ancaman bencana Karhutla selama musim kemarau. Menurut Wali Kota, keberhasilan penanganan Karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat.
3: Sepakat untuk menetapkan status siaga Karhutla untuk Kota Banjarbaru. Dan tentunya poin yang terpenting adalah kita tetap sinergi dan kolaborasi yang paling utama yang kita.
4: Ada pertimbangan apa jadi status siaga ini?
3: Yang jelas kemarin kita juga sudah menindaklanjuti hasil rapat koordinasi kesiapsiagaan di provinsi ya. Oke, bersama Bapak Gubernur.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarbaru saat ini mencatat sudah sebanyak 49 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026. Kepala BPBD Kota Banjarbaru Zaini mengatakan intensitas Karhutla mulai meningkat seiring masuki musim kemarau. Sejumlah wilayah menjadi perhatian khusus, terutama kawasan yang memiliki vegetasi lahan gambut.
5: Terkait dengan Karhutla ya, dari Januari sampai sekarang itu sudah berjumlah 49 kali ya, tapi terhitung dari Januari sampai sekarang. Nah itu sudah kurang lebih 200,6 hektar ya, yang terjadi di Kota Banjarbaru. Nah karena itu kami dari hasil musyawarah kemarin, saya dengan arahan Ibu Wali, kita harus menetapkan status. Karena itu hari ini kan ada rapat koordinasinya, nah sudah ditetapkan status itu dengan siaga.
2: Pemerintah Kota Banjarbaru juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Praktik tersebut dinilai berisiko memicu kebakaran yang lebih luas, terutama di tengah kondisi cuaca yang semakin kering saat ini. Pembakaran lahan secara sengaja merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Samarinda bersama Bung Dedi. Silakan Bung Dedi.
0: Baik, terima kasih Aditya dan pendengar dari Banjarmasin. Kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan, ada rekan saya Angel. Halo Angel, apa kabar sore hari ini di Nunukan?
1: Halo rekan Dedi, kabar baik. Nunukan sore hari ini juga dengan cuaca yang sangat cerah sekali.
0: Iya, cerah, berarti rata-rata Kalimantan ini cerah semua ya Angel?
1: Iya, disyukuri ya.
0: Disyukuri, baik. Angel, ada informasi apa dari Nunukan?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan antusiasme orang tua di MPLS SD Negeri 005 Nunukan.
0: Baik, Angel silakan.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 di SD Negeri 005 Nunukan mendapat antusias tinggi dari para orang tua siswa yang memilih bertahan dan menunggu anak-anak mereka hingga jam pulang sekolah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SD Negeri 005 Nunukan mendapat antusias tinggi dari para orang tua siswa. Sejak pagi hingga jam pulang sekolah, banyak orang tua memilih tetap berada di lingkungan sekolah untuk mendampingi putra-putri mereka beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid mengatakan, sejumlah orang tua sengaja menunggu di lingkungan sekolah untuk melihat anak-anak mereka menjalani hari-hari awal masuk sekolah. Menurutnya, kehadiran orang tua merupakan bentuk perhatian dan dukungan agar peserta didik merasa lebih nyaman dan percaya diri selama mengikuti kegiatan MPLS.
3: Alhamdulillah orang tua siswa juga cukup antusias, masih lengkap, yang antar itu masih lengkap dengan orang tua siswa dan masih menunggu sampai anaknya pulang. Kita masuk di sini jam 7.00 dan mereka bersedia menunggu ya sampai jam pulang anaknya.
2: Ia juga mengapresiasi antusiasme para orang tua yang rela menunggu anak-anak mereka hingga jam pulang sekolah. Bahkan, meski cuaca di hari pertama MPLS diguyur hujan, banyak orang tua tetap bertahan di lingkungan sekolah untuk mendampingi putra-putri mereka.
3: Yang kami syukuri itu ya antusias daripada orang tua siswa itu sendiri. Artinya penuh dengan semangat mengantar anaknya di pagi hari. Yang hari pertama itu hujan-hujan Pak, tapi masih juga lengkap. Artinya tetap bersemangat seperti itu, membawa anaknya terus kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan di MPLS yang sudah kita programkan di SD 05 Nunukan.
2: Wahid menambahkan, kepedulian orang tua turut memberikan dampak positif terhadap proses adaptasi peserta didik di lingkungan sekolah. Meski demikian, proses pengenalan lingkungan dilakukan secara perlahan agar peserta didik dapat beradaptasi secara mandiri dengan lingkungan belajar di jenjang SD. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Rekan Dedi, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Angel dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara. Lintas Banjar Nusantara kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur menggulung jaringan bandar narkoba jenis sabu di Kutai Kartanegara. Dalam operasi bersandi antik Mahakam 2026 ini, petugas menangkap dua orang tersangka berinisial AD dan DN dengan barang bukti puluhan gram sabu serta uang tunai belasan juta rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Guntur.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur berhasil menggulung jaringan bandar narkoba jenis sabu di wilayah Kutai Kartanegara. Dalam operasi bersandi antik Mahakam 2026 ini, petugas menangkap dua orang tersangka berinisial AD dan DN dengan total barang bukti puluhan gram sabu serta uang tunai belasan juta rupiah. Penyergapan berlangsung di Desa Badak Mekar dan Desa Sukadamai ini sempat diwarnai aksi kejar-kejaran setelah salah satu tersangka berusaha kabur ke dalam hutan. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombespol Romilus Tamtelahitu.
2: Jadi saat waktu kita melakukan penggerbekan di tempat daripada bandar tersebut, kita sudah tahu bahwa memang rumah itu memang atau tempat itu punya bandar DN itu memang bersenjata, ya. Kemudian setelah kita lakukan penggerebekan, salah satu anak buah daripada DN itu kabur lewat belakang dan kemudian masuk ke arah hutan. Nah, di situ kita kejar, kita lari, kejar masuk ke dalam hutan juga. Namun setelah sudah beberapa ratus meter, kita tidak berhasil menemukan si anak buahnya itu, dia sudah kehilangan jejak. Tapi kita sudah berhasil mendapatkan identitasnya, ya. Dan kita segera akan terbitkan DPO dan kemudian kita akan lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, ya. Oke.
1: Kini kedua tersangka asal Samarinda tersebut telah diamankan di Markas Polda Kaltim. Mereka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika serta Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana dengan ancaman hukuman berat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dan mendengar laporan reporter Friani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Jumat 17 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Deddy Purnama, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan

0: Kamu tahu gak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Ih, apaan sih Denny? Jorok banget. Orang aku lagi makan juga.
1: Ya udah maaf ya, Lin. Tenggorokan aku lagi enggak enak.
0: Ya, tapi kan enggak di depanku juga kali. Jadi enggak selera makan lagi nih. Ih.
1: Iya deh, maaf.
0: Gak enak banget kan? Lagi enak-enak makan, tapi ada orang yang buang dahak di depan kita. Makanya, jaga etika ya. Apalagi di depan banyak orang. Tetap sopan, tetap jaga etika untuk kenyamanan.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiang.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda ya, pendengar yang baru pulang kerja ya di sore hari ini. Hati-hati di jalan dan tentunya kalau sudah mulai ngantuk-ngantuk ya, boleh melipir sejenak istirahat ya sebelum kembali melanjutkan perjalanannya ke rumah ataupun ke tempat tujuan Anda. Bisa nongkrong ataupun ke tempat-tempat yang sekiranya bisa untuk menjadi pelepas penat ya setelah bekerja seharian tadi. Untuk Anda yang hari ini sedang sakit ya seperti saya, semoga cepat sembuh dan bisa kembali melanjutkan aktivitasnya. Dan kembali pendengar, kami informasikan untuk Anda ya dari dunia hiburan, di mana Focus Features kembali merilis trailer film drama sejarah terbarunya yang berjudul The Uprising, yang mana dibintangi oleh Andrew Garfield. Film ini mengangkat kisah pemberontakan besar melawan Raja Richard yang kedua di Inggris. Dan Andrew Garfield sendiri berperan sebagai pemimpin legendaris yang mana memimpin perlawanan rakyat terhadap pemerintahan Raja Richard yang kedua. Dalam cerita film ini, ia membentuk pasukan rakyat untuk menghadapi kekuatan kerajaan dalam perjuangan demi keadilan dan keberlangsungan hidup. Dan The Uprising sendiri berlatar setelah wabah Black Plague melanda Inggris. Pada masa ini, Raja Richard II memberlakukan pajak yang cukup berat kepada rakyatnya untuk mendanai perang 100 tahun yang sedang berlangsung. Dan selain Andrew Garfield, pendengar, film ini juga menghadirkan sejumlah aktor ternama lainnya, seperti ada Jamie Bell, ada juga Stephen Delane dan Tom Hollander. Film ini juga dibintangi oleh Cosmo Jarvis, ada Thomasin McKenzie dan Johnny Lee Miller. Dan film ini ditulis, disutradarai dan sekaligus diproduksi oleh Paul Greengrass yang dikenal melalui film Jason Bourne. Sementara itu, Jason Blum, Gregory Goldman, Joanna Kaye, dan Joe Narrator turut bergabung sebagai produser. Pendengar, informasi selengkapnya ya terkait film yang akan rilis ini bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pendengar terima kasih, Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Tarakan sore ini, pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran oleh Muzammil Hasbalah, yang pada sore hari ini membacakan surat At-Tahrim.

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini, Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

Al-Quran dan Sains, Sidik Jari. Satu hal yang nyata ciptaan Allah adalah sidik jari. Fakta uniknya, tidak ada satupun sidik jari manusia yang sama di dunia ini. Dari buku Pintar Sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadiyah Tayarah, mengatakan ada bukti tentang sidik jari dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Penyebutan jari-jemari pada ayat ini berkaitan dengan sidik jari manusia. Sebab pada ayat ini dan beberapa ayat lain sebelum dan sesudahnya membahas cara Allah mengenali individu pada hari kiamat. Seiring kemajuan sains, pengetahuan tentang sidik jari bermanfaat bagi kehidupan manusia yang digunakan sebagai identitas diri. Hingga saat ini, belum ada teknik verifikasi identifikasi lain yang dapat melebihi efektivitas pengenalan melalui sidik jari. Kode dan pola sidik jari mungkin dapat diidentikan dengan barcode yang dipakai dalam dunia perdagangan saat ini.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar di sore menjelang malam ya, di malam hari ini, di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah terus meningkatkan ekspor Indonesia melalui perluasan akses pasar dengan perjanjian dagang internasional. Pemerintah juga mendorong pelaku usaha sektor manufaktur, termasuk diantaranya perusahaan yang berinvestasi di Indonesia, memanfaatkan perjanjian dagang tersebut secara optimal. Dan menurut Budi, pelaku usaha dapat memperoleh tarif yang lebih kompetitif di negara tujuan ekspor melalui pemanfaatan perjanjian dagang. Ia mengatakan Indonesia memiliki 20 perjanjian dagang yang telah diimplementasikan, 15 dalam ratifikasi dan 11 masih dalam tahap negosiasi. Dan dalam pertemuan ini, perwakilan Denso menyampaikan masukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Masukan ini meliputi penyederhanaan administrasi serta penguatan infrastruktur yang mendukung kelancaran kegiatan ekspor. Dan Budi juga mengatakan pendengar, Kementerian Perdagangan terus menyederhanakan administrasi perdagangan melalui otomatisasi pemanfaatan surat keterangan asal preferensi berbasis ESKA. Melalui sistem ini, eksportir otomatis diarahkan memanfaatkan fasilitas tarif preferensi untuk ekspor ke negara mitra perjanjian dagang. Pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Intimo Radio Republik Indonesia Malino untuk edisi hari ini, saudara pendengar, Jumat 17 Juli 2026.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam, Warta Berita Intimum Radio Republik Indonesia Malinau, edisi Jumat 17 Juli 2026. Kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Sari berita, purna tugas sebanyak 29 ASN Malinau terima SK pensiun. ASN aktif diharapkan dapat bekerja dengan baik sampai batas waktu akhir masa kerjanya. Pendengar, bersama saya Sumardi, inilah Warta Berita Intimum selengkapnya.

0: Kita awali berita pertama, purna tugas sebanyak 29 ASN Malino terima SK pensiun. ASN aktif diharapkan dapat bekerja dengan baik sampai batas waktu akhir masa kerjanya.
1: Bupati Malino WMP Wemawa SIMH menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para ASN yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya. Menurutnya, pengabdian para pensiunan merupakan bagian penting dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Malino. Bupati Malino mengajak seluruh peserta apel gabungan Korpri di lingkungan Pemkab Malino pada Jumat 17 Juni 2026 itu untuk memberikan apresiasi kepada para pensiunan atas dedikasi, ketulusan, komitmen, dan pengabdian yang telah ditunjukkan selama bertugas. Bupati juga berharap ASN yang masih aktif dapat meneladani semangat tersebut hingga menyelesaikan masa baktinya dengan baik.
2: Tapi atas nama pribadi, pemerintah dan masyarakat, serta bangsa dan negara, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengabdian Bapak Ibu bagi bangsa dan negara, secara khusus bagi Kabupaten Malino yang sama-sama kita cintai. Mari kita beri apresiasi kepada beliau-beliau yang sudah menunjukkan dedikasi, ketulusan, komitmen, pengabdian. Tadi saya dengar Pak Sepul kayaknya yang paling lama pengabdiannya, 37 tahun. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang berdiri di hadapan saya maupun di samping saya pada saatnya nanti bisa juga menyelesaikan tugas ini ya dengan baik, sesuai dengan masa waktu, masa bakti yang Bapak Ibu akan laksanakan.
1: Juari Lakai, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Malino, salah satu penerima SK pensiun pada apel gabungan korpri tersebut, mengajak para ASN agar dapat bekerja dengan baik sesuai tupoksinya.
3: Jadi pegawai negeri adalah pilihan. Mengabdi sesuai tugas dan tanggung jawab, laksanakan dengan penuh tanggung jawab dari awal sampai selesai. Semuanya ada konsekuensi. Oleh sebab itu, mari kita melaksanakan sesuai komitmen kita bersama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Jika dalam kami melaksanakan tugas selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik kami sengaja maupun tidak sengaja, sedari atau tidak sedari, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan bimbingan, Bapak Wakil Bupati, Sekda, dan rekan-rekan OPD beserta seluruh ASN yang hadir pada hari ini. Secara khusus rekan-rekan DPM PTSB yang luar biasa yang selalu mendukung kami selama ini.
1: Sementara itu, Haji Saiful yang pensiun sebagai tenaga kesehatan Malino dengan pengabdian 37 tahun juga mengajak para ASN yang masih aktif untuk bekerja dengan baik sesuai tanggung jawab yang diberikan sebagai abdi negara.
4: Terima kasih banyak pada Bupati yang telah memberikan SK pensiun kami pada pagi hari di apel Kopri ini. Kemudian Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan tugas saya sebagai PNS ASN 37 tahun. Jadi mulai di setara 16 tahun. Kemudian puskesmas, rumah sakit selesai. Kemudian Alhamdulillah juga selama saya jadi pegawai, saya mendapat reward yaitu TKHI, Tenaga Haji Kesehatan Indonesia, dan sekaligus dihajikan oleh pemerintah. Jadi pesan saya kepada teman-teman pegawai, laksanakanlah tugas kita dengan baik sebagai abdi negara sehingga selesai seperti saya 30 tahun pengabdian.
1: Widayat RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar, pemerintah pemetaan wilayah adat Dayak Merap sebagai syarat usulan penetapan masyarakat hukum adat telah rampung.
1: Pemetaan wilayah adat komunitas Dayak Merap di Kabupaten Malinau telah rampung Jumat 17 Juli 2026. Ketua Forum Musyawarah Masyarakat Adat Taman Nasional Kayan Mentarang Kabupaten Malinau, Dolvina Damus, mengatakan usulan wilayah adat komunitas ini kini bersiap didaftarkan untuk penetapan sebagai masyarakat hukum adat.
2: FOMA itu bekerja sama karena punya kita ya sumber daya terbatas kalau di FOMA. Jadi kita berjejaring dengan teman-teman NGO dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nah itu dia WGII kemarin menuntaskan Dayak Bulusu Tidung untuk dua wilayah adat. Jadi yang di Malang Utara dengan yang di Malang Kota, kemudian Bulusu, Dayak Bulusu, kemudian Dayak Merap. Nah, Dayak Merap sudah selesai prosesnya kemarin, data sosial, data spasial, kesepakatan batas juga sudah, tinggal mendaftarkan ke BPU MHA dan diisi menjadi masyarakat hukum adat.
1: Usulan peta wilayah adat besar suku Dayak Merap di Kecamatan Malinau Selatan ini mencantumkan sejumlah kampung seperti Long Adiu, Bila Bekayuk, Sengayan, Long Loreh, Laban Nyarit, Langap, dan Payasturan. Pemetaan ini menjadi dasar usulan pengakuan wilayah adat. Langkah yang tersisa adalah pendaftaran resmi ke Badan Pengelola Urusan Masyarakat Hukum Adat sebagai syarat penetapan komunitas Dayak Merap sebagai masyarakat hukum adat. Dolvina menambahkan, proses pengakuan wilayah adat ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan masyarakat adat di Kabupaten Malinau untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah dan hutan adat mereka. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, BPJS Ketenagakerjaan Tarakan serahkan santunan kematian bagi tenaga kerja non-ASN Malinau pada perwakilan keluarga.
3: Sebanyak 12 perwakilan dari keluarga tenaga kerja yang meninggal dunia menerima santunan kematian dari manfaat program BPJS Ketenagakerjaan pada Jumat 17 Juli 2026 pagi. Kegiatan dipusatkan di halaman kantor Bupati Malinau itu langsung diserahkan Bupati Malinau secara simbolis dan didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan, Mas Buki, disaksikan para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab Malinau. Usai penyerahan bantuan dalam apel gabungan korpri tersebut, Bupati Malinau WMP Wimawa juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga penerima santunan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan. Bupati berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
4: Kepada keluarga masyarakat yang telah menerima santunan jaminan dari BPJS, semoga apa yang diterima dapat membantu meringankan keluarga, dan kami doakan keluarga dan anak-anak tetap diberi kekuatan untuk terus menjalani kehidupan hari ini maupun hari esok.
3: Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan, Mas Buki, mengajak seluruh pekerja di Kabupaten Malinau untuk segera menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar memperoleh perlindungan jaminan sosial.
5: CKN, kalau kami ini BPJS yang kerja ada 5 program. Ada kecelakaan kerja, kematian, hari tua, program pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Tadi itu adalah salah satu pembayaran manfaat atau manfaat yang didapatkan oleh peserta. Kebetulan tahun lalu itu ada yang meninggal itu dari sektor non-ASN. Non-ASN itu yang pekerja-pekerja honorer lah ya. Itu kurang lebih ada meninggal 13 orang. Itu satu orang itu mendapatkan 42 juta rupiah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, harapan kami tentu program ini tidak hanya berlanjut artinya dengan apa yang diupayakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu mendorong terus untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
3: Baik Bupati maupun Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tarakan berharap kiranya para keluarga penerima manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan senilai 42 juta untuk masing-masing korban meninggal dapat dimanfaatkan dengan baik. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita tadi mengakhiri rangkaian Warta Berita Inti Radio Republik Indonesia Malino edisi hari ini Jumat 17 Juli tahun 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita. Purna tugas sebanyak 29 ASN Malinau terima SK pensiun. ASN aktif diharapkan dapat bekerja dengan baik sampai batas waktu akhir masa kerjanya. Pendengar, mewakili kerabat kerja Warta Berita Intimung yang bertugas, saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar kebangsaan Indonesia di antara tiga pilar lainnya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, adalah semboyan yang pertama kali diungkapkan oleh Mpu Tantular. Ia seorang pujangga agung Kerajaan Majapahit yang hidup masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di abad ke-14 tahun 1350 hingga 1389. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kutipan frasa yang terdapat dalam Kakawen Sutasoma atau syair dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Terdapat dalam petikan pupuh 139 bait 5. Bila diterjemahkan tiap kata, bhinneka berarti beraneka ragam. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Sehingga bila mengacu berdasarkan arti secara harfiahnya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti beraneka ragam itu satu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, namun pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.

Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, demikian tadi ya kami hadirkan kepada Anda saudara pendengar beberapa hiburan lagu ya. Dan kami informasikan untuk Anda saudara pendengar ya, Ba'da Isya untuk edisi hari ini 17 Juli ya 2026, Ba'da Isya tepat pukul 19:46 ya. Saat ini sudah menunjukkan 33 menit, kurang lebih 13 menit lagi kita akan dengarkan kumandang azan Isya. Tetaplah bersama Radio Republik Indonesia, Malino, cinta dari seberang.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh 4 orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Hussein, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Hussein," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13.

0: Pendengar RRI Madinah dimanapun Anda berada, kami segenap Al-Quru RRI Madinah mengucapkan selamat menunaikan Ba'da Isya kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan warta berita bersama Pro 3 RRI kepada Anda dan mengakhiri kebersamaan saya bersama Anda di dalam siaran bersama Radio Republik Indonesia Malino pada malam hari ini. Saya semua diucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selanjutnya kita akan ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI. Selanjutnya rekan kami akan menemani Anda setelahnya. Sampai jumpa, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: OJK menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Waranim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
2: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa, dan pasca pemeriksaan hari ini penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di GPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Mundur sedikit, Pak.
5: Bisa disampaikan, ya. Pak. Ini cukup lama, Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
5: Pak, kalau itu rasanya
7: memang staf Bapak, ya.
5: Pak, kalau itu
7: Pak, sini, Pak.
5: Salah jalan, Pak, kiri, Pak.
7: Pak, lurus ke sana.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengaudisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
8: Pemerintah berencana membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Wijasari Dewi, dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan Bursa Mineral tersebut pada OJK. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini ini, tambah Friderica, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
9: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia. Dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
8: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
10: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
8: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
12: Ini yang harus dapat juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI PMI dan seluruh jajaran.
11: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
13: Ketika biasanya awalnya non-prosedural berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
11: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
1: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Kebanggaan besar bahwa ini harmoni Kabupaten Bangka.
16: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Esbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
15: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
16: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya, tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
17: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
16: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
18: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
19: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering, gak tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
18: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Cari.
20: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan. Karena hujan tidak ada.
18: Gagal juga.
20: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
18: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
1: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabut di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area Jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di
1: Ada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu hanya akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Today we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course your foot.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monnier menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km. 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Berlin. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Sunday is there more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, penjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak dari

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Selamat malam, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini, tentunya yang akan menemani malam Anda yang sendu. Jangan senduh dong ya, harus lebih berbahagia lagi karena kita udah memasuki bulan baru. Itu artinya ada suasana baru, rencana baru, ya harus lebih happy lagi. Yang galau-galau ditinggalin aja deh di masa lalu, saatnya kita untuk membangun hal-hal yang lebih baik dan juga lebih menyenangkan. Apalagi lebih menyenangkan kalau nanti nobar bola bareng RRI. Siapa di sini yang setiap subuhnya, setiap malamnya selalu ke Pemkot Tarakan untuk nobar bareng kita? Dan jangan sampai ketinggalan, nanti juga akan ada nobar terakhir di final. Siapa nih ya? Pendukung dari Argentina. Wah, wah, wah, wah, wah. Atau pendukung dari siapa? Nanti bisa kita saksikan sendiri. Yang penting adalah kalau kita mendukung dan siapapun yang kita impikan untuk menjadi nanti the winners-nya, jangan sampai nanti ada perkelahian kecil-kecilan ya. Ini hanyalah tergantung selera ya. Ini adalah selera, jadi tidak boleh adu domba. Apalagi melakukan hal-hal kekerasan di luar, hal-hal yang tidak baik pastinya. Mari kita bersama-sama untuk menikmati Piala Dunia di tahun ini dan juga mengakhirinya dengan penuh kegembiraan ya. Hitung-hitung silaturahmi deh dengan masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya. Ya, mendengar untuk Anda di malam ini pun akan kami hadirkan beragam program, informasi, dan lagu-lagu yang sayang jika Anda lewatkan. Kita akan mulai di malam ini dengan lagu dari Natasha Pramudita featuring Marcel dengan judul Masih Milik Kita, dan akan kita hadirkan mimbar agama Katolik setelahnya.

Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, para pendengar, para pecinta RRI Pro 1 Tarakan, dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaannya sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam acara Mimbar Agama Katolik RRI Pro 1 Tarakan bersama dengan saya Mariam Usad, penyuluh agama Katolik dari Paroki Santo Yosef Pekerja Juwata Permai, Kota Tarakan. Saudara-saudari, para pendengar dan pecinta acara siaran Mimbar Agama Katolik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk datang kepada Yesus dan mendengarkan sedikit daripada firman-Nya dan merenungkan firman-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka marilah kita mengawali acara ini, siaran Mimbar Agama Katolik, dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu atas berkat kasih dan cinta yang telah Engkau berikan kepada kami dalam kehidupan kami sepanjang hari, bahkan malam hari ini kami datang untuk melaksanakan kegiatan kami yang masih Engkau percayakan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami, dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Kami mohon, berkati kami dalam

Kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mendengarkan sebuah lagu pengantar bacaan yang kita ambil dengan judul Kasih Allah Nyatalah Benar. Kita ambil dari Madabakti 432. Kasih Allah Nyatalah

Saudara-saudari para pendengar, pecinta radio RRI Pro 1 Tarakan yang terkasih. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan Injil, bacaan yang kita ambil dari Injil Matius, bab 12 ayat 1 sampai 8. Dengan tema balas kasih yang menghidupkan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan? Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan? Baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat, bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasih dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di

dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang kita dengarkan dalam Injil pada malam hari ini. Yesus mendapati dan menghadapi kritik dari orang-orang Farisi karena para muridnya memetik bulir gandum pada hari Sabat. Menurut mereka, tindakan itu melanggar hukum Sabat. Namun Yesus mengajak mereka melihat lebih dalam makna hukum Allah. Ia mengingatkan kisah Daud yang makan roti sajian ketika lapar, serta para imam yang tetap melayani di Bait Allah pada hari Sabat. Kemudian Yesus menegaskan sebuah kebenaran yang sangat penting. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sabda hari pada malam ini mau mengajak kita untuk merenungkan bahwa Allah tidak menghendaki kita hanya berpegang pada aturan secara kaku, sehingga kehilangan kasih kepada sesama kita. Hukum Tuhan diberikan agar manusia itu semakin dekat kepada Allah dan semakin mampu mengasihi sesamanya. Ketika aturan dijalankan tanpa kasih, aturan itu kehilangan jiwanya. Saudara-saudari, dalam kehidupan sehari-hari kita juga dapat terjebak dalam sikap seperti orang Farisi. Kita mudah menilai orang lain dari apa yang tampak di luar, tetapi kurang berusaha memahami pergumulan yang mereka alami. Kita lebih cepat menghakimi daripada menunjukkan belas kasih. Padahal Yesus mengajarkan bahwa hati yang penuh kasih jauh lebih berkenan kepada Allah daripada sekedar menjalankan kewajiban lahiriah. Belas kasih bukan berarti mengabaikan kebenaran, melainkan menghadirkan kasih Allah dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Di dalam keluarga, di tempat pekerjaan kita, di lingkungan masyarakat, bahkan dalam pelayanan kita di gereja, setiap orang dipanggil untuk menjadi wajah belas kasih Tuhan. Kata-kata yang menguatkan, kesediaan mengampuni, perhatian kepada mereka yang sedang kesulitan, dan kerelaan membantu tanpa menghakimi merupakan wujud nyata, wujud dari belas kasih Allah itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus juga menyatakan bahwa Ia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka dengan demikian pusat kehidupan iman bukanlah aturan semata, melainkan pribadi Yesus itu sendiri. Jika kita hidup dekat dengannya, maka hati kita akan dibentuk menjadi hati yang penuh kasih, hati yang penuh dengan kerendahan hati, dan mampu melihat kebutuhan sesama yang ada di sekitar kita. Maka marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah selama ini saya lebih sibuk menilai kesalahan orang lain daripada mengulurkan tangan untuk menolong mereka? Sudahkah saya menjadikan belas kasih sebagai dasar dalam setiap perkataan dan tindakan saya? Semoga melalui sabda Tuhan hari ini kita semakin menyadari bahwa kasih dan belas kasih adalah inti dari kehidupan sebagai murid Kristus. Kiranya dimanapun kita berada, kita menjadi pembawa damai, pengampunan, dan harapan bagi sesama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setelah tadi kita mendengarkan sabda Tuhan dan kita merenungkannya, maka marilah kita menutup kegiatan acara kita pada malam hari ini dalam doa penutup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk segala cintamu sehingga kegiatan kami malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berkati kami semua dan seluruh kru RRI Pro 1 Tarakan yang bertugas malam ini. Semoga setiap pelayanan kami dapat menjadi berkat bagi hidup kami dan sesama kami dalam kehidupan, lingkungan, dan di tempat pekerjaan kami. Bapa yang Maha Kasih, ajarlah kami untuk memiliki hati yang penuh belas kasih seperti hatimu. Jauhkanlah kami dari sikap yang mudah menghakimi dan merasa diri paling benar,
Bukalah mata hati kami agar kami mampu melihat kebutuhan sesama dan rela menolong dengan kasih yang tulus. Semoga dalam setiap perkataan dan tindakan kami memuliakan nama-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari para pendengar dan pecinta acara siaran Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia Pro 1 Tarakan yang terkasih, kita baru saja mendengarkan siaran Mimbar Agama Katolik bersama dengan saya, Mariam Usad, Penyuluh Agama Katolik Kota Tarakan, beserta tim siaran Mimbar Agama Katolik malam hari ini, mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari para pendengar dan pecinta siaran Mimbar Agama Katolik dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali dalam acara siaran Mimbar Agama Katolik edisi selanjutnya. Mari kita bersuka cita selalu dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria mendoakan kita. Amin. Kita tutup dengan lagu Ave Maria.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di manapun Anda berada. Dan tadi kita sudah ikuti mimbar agama Katolik pendengar bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk edisi hari ini 17 Juli 2026 dengan tema tadi belas kasih yang menghidupkan. Dan selanjutnya kita akan bergeser ke program selanjutnya pendengar di edisi hari ini, yaitu drama radio. Nah, dan kali ini kita akan dengarkan drama radio dengan judul Tertipu Waktu pendengar. Kali ini produksi RRI Sintang. Ya, untuk Anda di manapun berada yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau, selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di RRI Malinau.

0: suamiku, usia kandunganku sudah semakin dekat dengan HPL, hari perkiraan melahirkan itu loh. Dan sebaiknya kita dianjurkan sama Bu Bidan untuk segera pergi ke klinik, mengingat kondisi jalan yang rusak parah dan jarak tempuh dari kampung ke kota yang cukup jauh.
1: Emang kapan sih HPL-nya, sayang?
0: Tanggal 25 nanti.
1: Ini kan masih tanggal 20. Masih lama, sayang.
0: Tapi alangkah lebih baik antarkan saja aku ke klinik segera. Aku sudah tidak mampu rasanya pergi sendirian. Perutku juga sudah semakin besar. Aku tidak mau ada apa-apa dengan calon bayi kita.
1: Jangan khawatir. Mana mungkin aku tidak membiarkan kamu pergi sendiri. Sabar ya istriku sayang, sabar. Banyak sekali nih kendaraan yang masuk ke bengkel kita. Sayang kan ditolak. Lumayan loh untuk kebutuhan kita lahiran nanti.
0: Tapi sayang, rasanya aku udah tidak mampu.
1: Istriku, percaya deh dengan suamimu ini. Aku janji setelah menyelesaikan beberapa kendaraan di bengkel kita ini, aku akan segera mengantarkan kamu ke klinik besok, ya?
0: Ya sudahlah, kalau begitu Pak, terserah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.
0: Suamiku, sebaiknya kamu bergegas untuk mandi dan sholat.
1: Waduh, tanggung nih. Tinggal satu mobil ini yang harus diperbaiki.
0: Tapi kan bisa dilanjutkan nanti.
1: Ah, kamu nih. Pokoknya kamu tenang saja deh, sebentar lagi kan selesai.
0: Ya sudahlah, kalau begitu aku sholat duluan.

0: Sudah selesai mobilnya?
1: Alhamdulillah, sudah istriku.
0: Apa kamu sudah sholat maghrib?
1: Sudah dong.
0: Tapi ya sebaiknya jangan kebiasaan di akhir waktu. Sebentar lagi azan Isya loh.
1: Aku kerja kan buat kamu, buat anak kita. Yang penting kan terlaksana kan? Apa yang ngantuk sekali nih?
0: Kalau diingatkan ada jelasannya. Ya sudahlah, sebaiknya kita istirahat aja. Besok pagi-pagi sekali kita harus ke kota ya.
1: Iya. Kamu gak percaya deh dengan suamimu ini. Oh iya istriku, tolong buatkan kopi dong buat aku.
0: Kopi? Bukannya tadi aku bilang sebaiknya istirahat.
1: Nanti aja, kan ada klub bola favoritku yang tadi malam ini.
0: Kamu buat aja sendiri, aku mau istirahat.
1: Ya. Ya udah deh, buat sendiri.
2: That's a ball by Thiago for Sadio Mane.
1: Yeah.
2: And he goes on.
1: Yeah, goal! Gak sia-sia aku bila-bilain nonton malam ini. Waduh, sudah pukul berapa ini? Ngantuk juga ya.
0: Ini sudah pukul 4, Mas.
1: Loh, kamu sudah bangun?
0: Lah iya dong, Mas. Gimana nggak bangun? Kamu aja teriak-teriak seperti itu.
1: Maaf ya, sayang. Saking semangatnya. Oh ya, ini kan baru jam 4. Aku mau tidur sebentar ya. Kamu tenang aja. Suamimu ini akan menempati janji. Tidur sejam aja ya. Please.
0: Tapi sebentar lagi kan azan subuh dan kita harus siap-siap, Mas, untuk ke kota.
1: Aku ngantuk banget nih, sayang. Beneran deh. Pokoknya aku janji.
0: Wah, terserah deh. Terserah Mas aja.
1: Tidur biar enggak ada yang mengganggu, sebaiknya pintu kamar aku kunci biar enggak ada yang gangguin istirahat. Toh paling cuma sejam aja. Lagian alarm juga aku sudah siapin. Sip deh. Oke, beranjak tidur.
3: Karena kantuk yang begitu hebat, akhirnya sang suami tertidur sangat lelap. 30 menit kemudian, tiba-tiba saja.

Nah, kalau sudah tidur kan enak mau aktivitas. Badan juga segar nih. Jam berapa ya sekarang? Astagfirullah. Udah jam 8. Istriku. Sayang, sayang. Astagfirullah. Darah. Darah apa ini? Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan nih? Hah? Ada tulisan. Istri bapak kami bawa ke puskesmas di Kampung Kenanga. Pak, selamat. Hah? Mana nih? Aduh.

0: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun.
1: Astagfirullah. Istriku, anakku sayang, maafkan aku. Semua salahku, maafkan aku. Aku telah tertipu oleh waktu.
0: Pak Budi, kenapa berlutut menangis dan berteriak seperti itu, Pak? Ayo, Pak, lekas temui bayi Bapak. Alhamdulillah, istri Bapak sehat dan anak Bapak lahir dengan selamat.
2: Iya, Pak. Ayo, Pak, bangun.
1: Tapi tadi saya mendengar Pak Slamet mengucapkan innalillahi wa innalillahi rojiun.
0: Oh, alah. Iya. Tadi itu saya mendengar kabar listrik di kampung kita akan pada malam ini, Pak, sampai besok. Spontan saja saya mengucapkan kalimat itu, Pak.
3: Suamiku,
1: istriku, alhamdulillah kamu sehat. Alhamdulillah, ini ya anak kita, sayang.
3: Iya, suamiku, alhamdulillah. Berterima kasihlah kepada Bapak dan Ibu Slamet, tetangga kita.
1: Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Iya, Pak. Sama-sama.
0: Kebetulan kami mendengar suara istrimu meminta tolong. Sebagai tetangga, tentu kita harus saling tolong-menolong.
2: Iya, betul sekali. Kami panggil-panggil, tapi Bapak tidak juga menjawab. Makanya kami tinggalkan pesan saja, Pak.
1: Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya, Bu. Sudah merepotkan. Istriku, maafkan aku ya, sayang. Aku melewatkan momen berharga, tidak bisa menyaksikan kelahiran buah hati kita. Anakku, maafkan Bapak ya, nak. Bapak telah tertipu oleh waktu.
4: Demikian drama radio Tertipu Waktu, persembahan LPP RRI Sintang, dengan para pemain. Istri diperankan Ria, suami diperankan Daniel, Pak Slamet oleh Ruri, Bu Slamet oleh Dinda, narator Widya, teknik dan montase Kiki Wulandari, dan penulis naskah Widya. Sampai jumpa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Dan tadi satu lagu dari Iwan Fals featuring Noah yang terlupakan setelah tadi kita dengarkan drama radio Tertipu Waktu ya. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Nuansa Daerah Sunda untuk malam hari ini. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
1: Pit nu di Cibengkok, abah batiar kitu deinya. Kangge Kang Gugun nu aya di Berau sareng Pak Radena. Teuhila telina kintun-kintun oge kangge Kang Asep nya anu aya di Bandung. Mugi-mugi sing aya di nu kawilujengan oge sing kenging pada melananannya kangge Kang Asep. Atau kita dari kangge Cep Darmawan nu aya di Bandung oge, mugi-mugi sing aya di nu kasehatan sadayana kangge Abah Encang kita dari.

sing enggal mulih itunya katarakan kangge Kang Asep Sutisna. Kenanya sanesna tuh mangga di antosan kutelina di 082153218845. Tiasa oge nelpon ka Tehlina 0853 8862 5562. Kangge saderek-saderek anu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan, gitu deh kangge Kang Jojo anu aya di Sibuku sareng Teh Idananya sangge Kaneng Ayu putrana oge anu aya di Malinau, kangge Bapak Luri Ketua Panguyuban Pasundan Malinau gitu deh, kangge Kang Yusmana atunya kangge Kang asisten satu na oge Telina Wilujeng Tepangnya. Ka saderek-saderek noya di kota Tarakan, tadi teh lagu Pambuka Lawang ku lagu Es Lilin, sepadas tiisnya Es Lilin gitu ta. Es Lilin teh upami kapungkur ma es goyang, namina tehnya digoyang-goyang. Upami aya nama Es Lilin teh didamelna teh ngangge kanggo plastik ogen tiasanya didamel kangge gula bodas, ngangge santen, susu, terus digodogen, terus digodogen dilebetkeun kanu cetakanana. Kadang-kadang ngangge upami Es Lilin kan ngangge ye cucuknya, aya nu kangge cucuk ye seperti cucuk sate, cucuknya teh Es Lilin mah. Aya seperti es goyang, es krim kan ngarangge cucuknya. Aya oge ngangge sendokna, aya oge nu di ngangge plastik di talian sami mawon. Ya tatanya saderek anu aya di kota Tarakan kaum dangu sadayana, mugi-mugi sing aya dinu kesehatan, urang tanya dinu kabarkahan sadayana dinu kasalamatan. Ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan, Kaneng Damayanti atuh nu aya di Tanjung Selor sareng Teh Nenengna nya. Mangga kutelina di antosan di 082153208845. Kasaderek-saderek nu aya di kota Bandung atuh kitu deui ka Teh Dewina nya, Telina teh teu hilap pangge Teh Haji Dede, Teh Iim. Upami teu acan aya nu neleponnya, ku Telina wong puterkeun deui lagu we. Aya nu ngechat nembe teh saurna teh nyungkeun lagu, ka tinggal heula sakadapnya. Nyungkeun laguna lamunan ti Kang Asep Sutisna Setiawan anu nuju leleson atau ngantosan Telina pangitannya di payun nyungkeun laguna lamunan, mangga kantun ngadangukeun ku Neng Jubedah diputerkeun, kantun ngadangukeun.

Alhamdulillah. Lagu nusungkan ku Kang Asep Sutisna nya lamunan nyungkeun laguna teh deuh. Meni sarara di abdi mangadanguna ge kangge Kang Asep. Laguna teh meni sedih pisanya ulah di lamunan atuh nutus teu aya mah. Keun euy urang doakeun kangge Kang Asep nya bilih aya nu mangkat atau ka mana kitu nya. Urang silih doakeun wae atuh ah ulah di lamunan bilih aya nu lebet ke Kang Asep nu nuju ngalamun aya nu lebet engke teh ti salah sahiji ti gigir kita kumaha tah upami janten ka Kang Asep nya janten ulah di lamunan aya nama lamunan mending oge okay, aya nama ngadoakeun kitu nya urang beberah memenah hate hate teh ulang di beberah urang digembirakeun di beberapa nunaon we kitunya daripada ngalamun urang ngalagu sareng telina laguna lagu Sunda ngiring binga di radio RRI Kota Tarakan di 97.9 MHz nya uang di geboy gitu tah di radio RRI 97 MHz nya di Radio RRI Kang Asep ayeuna meni ngoge ngadangukeun lagu-lagu Sunda yeuh meni seueur nya uang puterkeun deui eta kararesan aya nu nyungkeun ti Kang Paisal nyungkeun laguna teh Neng Jubeda yeuh bilih ka Bujeng Bobo saurna teh Telina nyungkeun lagu anu aya di Telina naon mangga Kang Paisal anu di Pulau Tias nya eta mah tara nelpon sok ngechat wae uang pangmuterkeun atunya kangge Kang anu di mana anu di Tambakma pangintenya hoyong haneuteun anu nuju di Tambakma nya jauh ka itu ka dieu panginten duh uang pasihan nya eta runtah janten ramenya ku runtah anu ti Dul Sumbang kangge Kang Paisal kanteun kadangukeun

0: Alhamdulillah. Aduh, nembe anu lebat ya, sekedap.
1: Halo.
0: Halo, Wilujeng Wengi.
1: Ya, Wengi.
0: Assalamualaikum, kumaha damang Kang Sony?
1: Alhamdulillah, saya.
0: Aduh, Cap Sony, putraku lagi sakit kayaknya nih. Ya. Lujeng ya. Damang.
1: Ya, sales mas kadek.
0: Tujuh sales nanya. Granua itu atau ngagali obat, terus minum obat tah ku obat pilek. Ngagali obat pilek.
1: Kertas nama ya teh.
0: Naon
1: teh? Yang ngadang lo lagu.
0: Ah gitu. Mohon. Ubar namanya obat nama sorna teh. Ku lagu Sunda anu disiarkan 979 MHz. Radio RRI Tarakan, nyanya. Sok A Sony dari Malina nun kenaon A lagu nate kantun ulah cerik. Ya. Borondong.

0: Ada di Tarakan juga. Ya, salam juga sama Ibu Niat.
1: Si Mamat ya. Penyiarnya. Segitu aja, Ak.
0: Ya.
1: Salam ya, sama cucu-cucu sehat-sehat ya.
0: Panjang lagi.
1: Atuh, makasih banyak sudah masuk lagi sakit ya. Terima kasih buat putra sulungku ya. Sehat-sehat ya, Ak.
0: Ya.
1: Salam buat cucu-cucu ya.
0: Terima kasih.
1: Oke, makasih banyak. Uli Jeng Wengi, Kak Sep.
0: Ya, Uli Jeng Wengi, RRI Tarakan.
1: Just di udara. Hatur nuhun. Kak Cep Sani nu aya di Kota Bandung, hatur nuhun pisan deh. Taratisa Sari gitu nya nelpon ka momna. Saurna teh kangen pangintanya teh salami teh nelpon eta teh pun anak teh. Nyungkeun laguna ah Wang Puterkeun lah ngara ieu nya. Ngara ka puterkeun sadayana Neng Jubaidah. Hamparan sajadah Kang Cep Sony. Kintun-kintuna ke upami tos lantunan nembe di senggol-senggol kenyak kangge salam-salam nangke. Kantun ngadangukeun.

0: Alhamdulillah lagu nu disumpen ku Kang Sony nembenya terus diputerkeun nya. Lagu nate tadi tenyungkeun naonnya anjeunna teh nya eta hamparan sajadah. Hamparan sajadah saya pisannya lagu nu disumpen ku Kang Sony ngemutkeun anjeunna putra abdi nuju Damang panginten kanu emut kanu sajadah. Cep Darmawan singgung wadinten atau imut kanu sajadah tanya ulah belang betong siga orayu ulang gitu tah barolong hari kanu sajadah mah kedah unggal dinten nyacepnya saku sabab etama candakun urang engke upami belang betong ngatumannya badi jantan urayu ulang jantan kedah unggal dinten dilaksanakan nyacepnya eta sajadah teh kedah lima waktos cenanya ulah teu lima waktos karunya ari nu tos gaduh turunan mah ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan ku teulina diantosan di 082153208845 radio RRI 979 MHz nya ka saderek-saderek anu aya di luar kota Tarakan atau di Tanjung Selor ieu teh da pasti Neng Damayanti teh nuju ngadangukeun anjeunna teh sareng mamahna teh Neneng Kakang Nono oge anu aya di pasar induk Tanjung Selor nya mugi-mugi laris manis teh icalanana ka Teh Haji atuh kitu deui nu aya di Tanjung Selor ka Haji Rasid nya nu di Tanjung Selor kitu deui kangge tadi teh si urang Cep Sony teh nya kintun-kintun kangge nu aya di kota Tarakan ti Cep Sony kangge Cep Kamal kangge Toing anu aya di kem saurna teh kangge Cep Ripki saurna adi Rai-Raina nya teilap oge kangge Raina anu hiji Raina nuju tebi nya eta Raina teh nya eta Sania tah nun be angkat nuju merantau nya mugi-mugi sing berhasil kangge Sania Rashid nya ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan Telina yang lebet itu tatjana kantun otisili ti Neng Amel ternyatanya anu ti Neng Lita Neng Amel anu tadi sarang Telina pendak nyungkeun dipangmuterkeun lagu cenah teh talak tilu tapi na ieu teh talak tilu teh teu aya nya Neng Amel Kutelina bade di pasian ieu wae lah da talak tilu mah teu aya. Ieu wae ojegnya teh Amel kusabab urang tadi tos amengan teh naik maksin. Ka Kutelina aya pasian ari mah ojeg gentos na maksin nya eta ojegnya bade diputerkeun ku Neng Jubaidah. Laguna nya eta ojeg. Kangge Neng Amel anu aya di Karang Anyar Swiss Bell nya kantun ngadangukeun.
1: Perhatian, perhatian, segera diberangkatkan ojek dengan kode pemberangkatan AKI AKI GL dengan ciri-ciri helm

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien ya.
1: Juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih

0: Semangat ya sayang, setiap hari harus selalu senyum dan ceria. Nah, masih ingat pesan ibu kan? Apa coba?
1: Hindari corona dengan cara tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan selalu jaga jarak, biasakan gaya hidup baru. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi, ingat pesan ibu ya teman-teman. Dadah!

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Kembali lagi di ruang dengar Anda pendengar, masih di ruang rindu. Malam hari ini menemani Anda hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita ya. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat malam, selamat mendengarkan dimanapun Anda berada. Tadi ada lagunya Kahitna Selalu Cinta, dan ada juga firman tadi Jentikan Jari. Iya, malam hari ini kira-kira Anda mau dengar lagu apa nih pendengar ya? Yang mau ikutan bergabung boleh di 0821-5571-2250, ataupun yang mau ikutan bergabung di live TikTok kita silakan bergeser ya. Di live TikTok kita untuk malam hari ini di RRI Malinau, nanti boleh salam-salam, sapa-sapa di sana. Ini menunggu partisipasi Anda. Kebersamaan kita hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Baiklah, kita akan bergeser ke beberapa lagu dulu ya, sembari Eni menunggu yang mau salam-salam, mau request di ruang rindu malam hari ini silakan. Yang sudah bergabung di live TikTok kita juga malam hari ini, selamat malam. Dari mana saja kah? Mungkin kita boleh absen dulu kali ya, disebut namanya dari mana gitu. Apakah mungkin ada yang dari luar Malinau atau yang ada di Malinau? Kira-kira malam hari ini ngapain aja nih, di rumah saja kah atau di suatu tempat kah? Begitu, sambil dengerin RRI Malinau dan juga sambil nonton kita di live TikTok malam hari ini. Baik, kita bergeser dulu ke lagu berikutnya ya. Kalau tadi kita sudah dengerin dari lagunya Kahitna Selalu Cinta. Buat seseorang yang selalu dicinta, itu pas banget kayaknya lagunya ya. Kita denger lagunya Jazz dulu ya, yang judulnya Dari Mata. Ya, dari mata turun ke hati gitu ya kira-kira ya.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Kembali lagi masih di 95,3 Radio Republik Indonesia Malina, masih di Ruang Rindu. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya, yang mendengarkan di frekuensi 95,3 ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada, dan juga yang mantau siaran kita di Ruang Rindu malam hari ini lewat live TikTok RRI Malina. Halo semuanya, terima kasih. Tadi juga sudah ada yang bergabung dan sudah ada yang request. Boleh deh, yang mau ikutan gabung juga di live TikTok, silakan merapat ya ke live TikTok kita. Kamu boleh request di sana, salam-salam juga boleh. Ada Mbak Mini tadi katanya lagunya Maheng yang judulnya Menyala. Oke, baiklah. Kayak ini nih ya, matanya malam hari ini menyala nih, belum bisa tidur gara-gara kebangun. Ada Kak Eril juga, halo. Ada Kak Rahmat, tadi lagunya Minta Tak Berarti Bagimu dari siapa tuh? Boleh disebutkan juga penyanyi dan judulnya ya. Ada Anum Akifa, salam buat Widayat alias Dayat. Oke, halo Mas Dayat, dengar gak nih kita lagi siaran nih? Ada yang salam dari Akifa, Anum Akifa. Eril, judulnya lagunya Judika, oke. Kasihku Berjanji. Aziza, Tak Berarti Bagimu Kak, katanya Rahmat. Oke, baiklah. Ada Pak Salmani juga, salam buat rekan-rekan Malina, rekan-rekan yang ada di Malina. Oke, Pak Salmani, halo. Oke, itu tadi ya. Nanti kita putarin lagunya yang sudah di request. Yang mau ikut sapa-sapa, salam-salam, silakan gabung di live TikTok RRI untuk malam hari ini ya. Nanti kalau lagunya ada, langsung akan Eni puterin. Dari lagunya Mbak Mini tadi, Mahen, judulnya Menyala. Langsung aja kita puterin. Disusul nanti lagunya Judika ya, yang di request sama Kak Eril Lando. Sekalian dong, ini dari mana aja nih yang mendengarkan? Disebutkan juga apakah di seputaran Malinau atau mungkin ada yang lagi di Nunukan sekarang, Tanah Tidung mungkin, atau Tarakan dan lain sebagainya ya. Eni tunggu nih yang berpartisipasi di live TikTok malam hari ini, silakan bergabung. Baiklah, kita dengerin dulu lagunya Mahen, di request sama Mbak Mini tadi. Selamat mendengarkan.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: mantan.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
0: Wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful.

Coba kita baca dulu. Oh, ada yang request juga tadi lagunya Dewa 94 satu-satunya. Oke. Okay. Mbak Mitri, salam buat siapa ya? Mana tadi salamnya? Oke, okay, oke. Okay. Yang mau ikutan bergabung silakan gabung di live kita untuk malam hari ini. Salam-salam boleh, request juga boleh sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah kebersamaan kita pendengar. Titip salam buat teman-teman aku Luktiana. Kami sama-sama penggemar Mahen, kata Mbak Mini. Mm-hmm. Emang sih lagu Mahen itu ya bikin terhanyut-hanyut. Ini juga suka lagu-lagunya Mahen, apalagi teman tidur, teman lagi menghayal, melamun, kayaknya pas banget lagunya. Oke, okay, baik pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Ada juga ada Abi Bresto, malam Bun. Oke, okay, malam juga Bun. Semangat Bun. Iya Bun. Kok kita jadi Bun-bun deh. Terus siapa lagi yang gabung malam ini? Mbak Mini merekas lagu lagi, Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu. Lagunya, judulnya siapa ya? Maksudnya penyanyinya siapa ya? Lupa lagi katanya. Oke, baiklah, nanti kita coba cari ya. Iya, kalau gitu kita coba dengerin satu lagu dulu sampai kita menunggu juga yang berpartisipasi di live TikTok kita malam hari ini. Yang mau request boleh sampai pukul 23 ya. Jadi sudah pukul 22 lebih 44 menit nih. Ada Malina Hiking, kak yuk mendaki. Ayo mendaki di mana? Ajak ini dong mendaki. Cila, kayak kuat aja mendaki ya. Emang di sini di gunung mana mendakinya? Baiklah, satu lagu dulu sebelum kita ke lagu yang sudah di request sama pendengar malam hari ini ya. Untuk Anda yang mungkin juga mau ikutan bergabung di WA boleh 0821-5571-2250. Satu lagu terlebih dahulu, kali ini ada dari lagunya, ada band Tak Lagi Cinta. Ah, masa sih Tak Lagi Cinta.

0: sesuatu yang tidak mungkin biar cepat lupa.
1: Iya,
0: yang sangat berbeda. Lagu ini juga menjelaskan kepada kita pada akhirnya yang terjadi adalah sebuah patah hati karena ketidakmungkinan.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak, gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangin limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

95,3 Radio Republik Indonesia Malino. Terima kasih Anda masih di Ruang Rindu. Ada Fionita tadi dengan lagunya Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu. Ya, jadi kalau sudah bersama masa depan, jangan ingat-ingat lagi dong masa lalu. Jangan ngelihat spion belakang lagi ya. Jangan terlalu kelamaan menoleh-noleh ke belakang, tar nubruk lagi kan. Oke, itu tadi di request sama Mbak Mini tadi. Terima kasih Mbak Mini yang sudah gabung bareng kita di live TikTok. Kita mau baca juga nih salam-salam yang sudah gabung di live TikTok kita. Ada Pak Imet Situmorang, titip salam buat Baron di Malinau, alumni SMA Kesatuan Samarinda tahun 1997. Wow, itu baru berapa tahun saya ya di tahun itu. Masih bayi. Oke, terima kasih Pak Imet sudah bergabung. Semoga alumni SMA Kesatuan Samarinda tahun 1997 malam hari ini lagi dengarkan juga. Ada Capung juga tadi request lagunya Kangen Band, Pujian Hati. Oke, baiklah, ditunggu ya, nanti ini puterin. Terima kasih yang sudah ikutan bergabung untuk malam hari ini. Ada Berkat Sel Service HP Rumahan juga. Halo, selamat malam. Ada Capung mau kirim salam buat Mama di Sulawesi Tengah. Jauh banget. Sudah lama tidak nelpon, sehat-sehat. Telepon dong Capung. Jangan kebanyakan cuma telepon pacarnya aja, mamanya gak ditelepon ya. Oke, abis ini telepon ya. Jangan jadi anak durhaka kamu. Telepon dong, telepon. Udah lama lagi katanya. Oke, semoga mamanya dengar. Suruh itu scroll TikTok atau enggak langsung aja download di RRI Digital biar Capung bisa sapa-sapa keluarga yang ada di Sulawesi Tengah ya. Sekalipun kamu di dunia mana gitu bisa loh, didengerin sama keluarga di kampung. Oke, terima kasih like-nya Kakak Berkat Sel. Baik, itu tadi ya salam-salam yang sudah bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa di follow ya yang sudah bergabung. Dan kita bergeser ke lagu berikutnya. Ada Kangen Band dengan judul Pujaan Hati.

Krispati, tapi bukan aku katanya. Oke. Okay. Dan juga tadi ada Kangen Band, Pujian Hati. Terima kasih yang sudah bergabung tadi di live TikTok kita ya. Sudah ini puterin lagu-lagunya. Dan tadi salamnya untuk teman-teman yang ada di Tidung Pale. Tidung Pala, salam sehat selalu dari T86. Bener gak sih bacanya? Makasih ya Kak, sudah puterin lagunya. Oke, terima kasih kembali. Jangan lupa di follow TikTok kita ya. Dan terima kasih juga buat semua pendengar RRI yang masih mendengarkan di 95,3 ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital malam hari ini, dan juga yang sudah bergabung di live TikTok kita yang sudah request salam-salam. Dan tanpa terasa waktu kebersamaan kita di Ruang Rindu sudah berakhir pendengar. Setelah ini kita akan lanjut di program berikut nih, Jazz Musik menemani istirahat malam Anda semuanya ya. Akan kami bingkiskan lagu-lagu penghantar tidur menemani aktivitas malam Anda semuanya pokoknya hari ini. Oke, untuk lagu berikutnya akan Eni hadirkan untuk Anda dari lagunya Dewa, menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Dan juga yang tadi di request sama pendengar kita di live TikTok ya, dengan judul Satu. Selamat mendengarkan.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Weh, enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada sekalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: minta duit lagi.
1: Papa,
2: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah, Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan, sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang

0: Pasang kuda-kuda kalian.
1: Siap, guru.
2: Banjir kok disambut? Dicegah dong. Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Weh, enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 18 Juli 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Pendengar dimanapun Anda berada,

Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Malinau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia, puji syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia nikmatnya yang tiada henti-hentinya diberikan kepada kita, dan salawat serta salam senantiasa kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada keluarga beliau, para sahabat, dan umat pengikutnya yang senantiasa taat dan istiqamah mengerjakan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan insya Allah termasuk kita semua pendengar yang budiman, umat pengikut beliau, senantiasa berada dalam bimbingan dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, insya Allah tausiah kita beri judul meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang tidak ada pilihan lain. Setiap kita kaum muslimin, umat pengikut Nabi Muhammad SAW, tidak bisa tidak, suka atau tidak suka, senang tidak senang, siap atau tidak siap, harus mau mencontoh, meneladani akhlak terpuji dan mulia dari Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW yang kita cintai ini. Sebab di tengah kondisi zaman yang kian sarat, yang kian padat dan kompleks dengan tantangan ini, terasa begitu banyak ujian, cobaan dan gangguan di dalam kita mempertahankan dan memperkokoh komitmen moral untuk memperjuangkan kebenaran, diperlukan ketangguhan dan ketahanan diri dengan iman yang betul-betul tidak pernah goyah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada pilihan lain. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, maka kaum muslimin, kita semua harus selalu meneladani akhlak, moral, gerak, perjuangan Rasulullah SAW dalam mengemban amanah Allah subhanahu wa ta'ala untuk berjuang dan berjihad di jalan Allah demi kejayaan Islam dan kaum muslimin tentunya. Ketika kita mendapatkan ujian dan tantangan yang berat, sehingga kadang-kadang hampir melumpuhkan semangat perjuangan kita, kiranya menjadi cambuk semangat bagi kita bila kita menengok kembali sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Sebab begini pendengar yang budiman, untuk bisa mencontoh teladani akhlak, moral dan perilaku serta perjuangan Rasulullah SAW itu, manakala kita mau membuka-buka sejarah perjalanan hidup beliau, di sana kita akan tahu seperti apa sih pribadi Muhammad yang begitu anggun dan cantik itu, yang begitu mulia dan agung itu, sampai-sampai Allah menyanjungnya, memujinya. Innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad berada pada peringkat
ketinggian akhlak yang begitu indah dan mengagumkan. Itu statement Allah, pernyataan Allah dalam Al-Quran, memuji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena kemuliaan akhlaknya, ya, kebaikan budi pekertinya. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sempurna, insanul kamil, dan pada diri beliaulah suri teladan yang baik, yang patut dan harus kita ikuti, kita contoh teladani oleh setiap kita kaum muslimin dan muslimat. Jadi kalau cinta Rasulullah, cinta Nabi Muhammad, tidak cukup sebetulnya hanya menyanjung dengan sholawat. Iya, sementara akhlak dan perilaku kita jauh bertentangan dengan perilaku beliau, tutur kata kita malah tiap hari menggunjing, memfitnah, bahkan memaki orang lain. Padahal pada saat yang sama kita sholat juga, ibadah juga, dan selalu menyanjung beliau dalam selawat. Tapi akhlak perilakunya kita tidak pernah berusaha mengikuti beliau. Nah, ada firman Allah yang paling akrab di telinga kita, karena setiap kita memperingati 12 Rabiul Awal kelahiran beliau, selalulah dikumandangkan salawat-salawat sanjungan kepada beliau. Bagus, bagus itu, baik. Tapi saya ingin ingatkan kepada kaum muslim dan muslimat, rasanya iya, seperti kita mengolok-olok beliau saja. Kalau dalam pernyataan di bibir kita, Rasulullah itu orang terpuji, Muhammad itu orang tersanjung, dimuliakan oleh Allah dan malaikatnya, tapi kita sendiri umatnya hanya sebatas untuk menyanjung di mulut saja. Na'udzubillah. Itu sebabnya para ustadz kita, para kiai kita, para ulama kita, setiap memperingati kelahiran beliau tidak pernah ketinggalan membaca firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallahu katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan bagimu yang baik, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir nanti, dan banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Pendengar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini sangat akrab di telinga kita, bahkan kita sendiri juga hafal, ingat, tetapi kita tidak pernah berusaha untuk bagaimana mencontoh teladani, ya, perilaku yang anggun dan cantik dari Rasulullah SAW itu. Nah, dari ayat tersebut jelaslah bagi kita bahwa suri teladan yang baik bagi umat Islam adalah yang terdapat dalam diri Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sebab keteladanan beliau mencakup segala dan seluruh aspek kehidupan umat manusia. Dalam segala hal, beliau selalu mengedepankan nilai-nilai moral yang tinggi. Karena memang dari sinilah eksistensi sosial manusia sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi, di antara makhluk-makhluk yang lain. Betapapun kita pandainya, betapapun seseorang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar akademik yang merenteng, bila tidak bermoral, maka bukanlah kemaslahatan yang ditimbulkan olehnya, melainkan dengan ilmu pengetahuan yang disandangnya bisa membuat kerusakan dan kemudaratan di mana-mana. Betapapun seseorang kaya, bila tidak bermoral,
maka akan menimbulkan banyak persoalan sosial. Bahkan ia semakin kaya, semakin bakhil, semakin kikir, memandang orang-orang yang miskin, orang yang tidak berpunya sebagai orang-orang yang tidak berguna dalam hidup ini. Betapapun orang tampan, gagah, betapapun orang cantiknya, bila tidak bermoral, maka hanyalah akan bergelimang dalam kebebasan pergaulan asusila yang dapat merusak masyarakat. Itu sebabnya, maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur ini. Kaum muslimin dan muslimat yang budiman, ya, dalam kesempatan ini saya mengajak diri saya dan pendengar sebagai umat Islam, umat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti saya katakan di awal tadi, mau tidak mau, suka tidak suka, segeralah baca riwayat

Di antaranya dapat diketahui dari sikap kaum Quraisy misalnya, yang sangat antipati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya beliau dijadikan figur sebagai orang yang paling jujur sehingga mendapatkan gelar Al-Amin. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mulanya beliau disanjung, dipuji, memang orang terbaik dan memang demikian kenyataannya. Tetapi dalam perjalanan dakwahnya, khususnya orang-orang kafir Quraisy sangat tidak suka dengan dakwah beliau, sehingga mereka sangat benci terhadap Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Nah, di sanalah beliau mendapatkan tantangan demi tantangan, ujian demi ujian, cobaan demi ujian yang begitu berat. Apabila orang yang mendapatkan tantangan seperti itu, yang tidak kokoh, kuat keimanannya, yang tidak teguh pendiriannya, yang tidak memiliki pertahanan diri, yang tidak punya akhlak dan moral yang baik, saya kira dia akan ambruk di tengah jalan. Rasulullah SAW memiliki ketahanan diri yang kokoh kuat itu, maka betapapun ujian, cobaan dan tantangan yang menghadangnya, tetap beliau eksis, tetap beliau teguh di tengah-tengah ujian itu. Nah, ini yang harus kita contoh di zaman sekarang ini. Kita dapat membayangkan betapa berat beban psikologis yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Masyarakat yang sebelumnya sangat hormat dan kagum terhadap sikap dan perilaku beliau tiba-tiba berubah secara dramatik dan drastis. Mereka malah mengisolasi Nabi Muhammad dan pengikutnya, menghina, mencaci maki, bahkan berusaha untuk menghabisi beliau, membunuhnya. Dari sana dapatlah diketahui bahwa ajaran kebenaran tidak secara otomatis bisa diterima baik oleh masyarakat. Allah menggambarkan hal yang demikian itu sebagaimana dalam firman-Nya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayyatinal insi wal jinni yuha ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ughrura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yang yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Apa makna dari firman Allah ini? Maknanya adalah tindakan dan serangan kaum kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya semakin hari semakin bertambah keras, kasar dan keji. Beliau hadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan, dengan tetap terus berjuang menegakkan agama Allah. Ini akhlak pertahanan diri yang kuat yang harus kita tegakkan di zaman ini. Di zaman ini, masya Allah, cemooh, caci maki, gunjing, fitnah, gosip, sebagaimana juga orang-orang kafir Quraisy dulu dilontarkan, dialamatkan kepada Nabi Muhammad dan kaum kafir Quraisy. Tinggal porsinya yang berbeda sekarang ini dibanding dengan zaman dulu. Akan terasa dan dirasakan oleh kita apabila kita tidak memiliki pertahanan diri, iya, keteguhan jiwa, kekuatan iman, maka kita akan menjadi pecundang di tengah perjalanan. Padahal beliau di backup langsung oleh pamannya Abu Talib dan para malaikat yang senantiasa melindungi dan mengamankan beliau, yang mampu berbuat apa saja untuk menghancurkan musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau tidak membalas perlakuan keji mereka itu dengan kekejian pula. Di sini mulai nampak akhlak yang anggun itu. Pendengar

kaum muslimin yang berbahagia. Bisa dibayangkan, dilempari dengan kotoran hewan, dicaci maki, iya, bahkan direncanakan untuk dibunuh, tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas kekejian mereka itu dengan kekejian yang setimpal. Bahkan ketika malaikat Jibril merasa terusik atas perlakuan mereka, kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, khususnya terhadap beliau SAW, malaikat menawarkan sebuah pembelaan radikal. Apa itu? Yani meminta kepada Nabi Muhammad agar mereka-mereka yang menghina Nabi itu segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menimpakan sebuah gunung kepada mereka. Malaikat menawarkan sebuah pembelaan, yakni akan menghancurkan kaum kami kafir Quraisy yang terus-menerus menyakiti dan menghina beliau itu. Namun tawaran malaikat ditolak secara tegas oleh Nabi Muhammad SAW dengan sangat arif, tegas, arif, bijaksana. Beliau menyatakan, maklum, karena mereka kaumku belum mengerti kebenaran ajaran agama Islam yang saya bawa ini. Seandainya mereka mengerti, mereka tidak akan memperlakukan saya seperti ini. Subhanallah. Mendengar kaum muslimin berbahagia. Kalaulah kita diperlakukan orang seperti itu, rasanya kita ingin membalas bukan sekedar setimpal, bahkan lebih dahsyat, lebih hebat pembalasan kita. Karena kita anggap diperlakukan secara tidak manusiawi. Tapi Rasulullah SAW tidak demikian adanya. Inilah yang kita maksudkan dengan topik pembicaraan kita ini, bagaimana meneladani Rasulullah SAW, akhlak dan moral beliau. Nampak sekali, kelihatan sekali keindahan, keagungan dan kemuliaan pribadi beliau sekalipun di hadapan kaum kafir Quraisy. Beliau tidak membalas gunjingan, fitnahan, ancaman dan teror dari mereka-mereka yang membenci dan tidak suka dengan dakwah beliau. Dari sekilas gambaran di atas, kiranya ada beberapa hal yang patut kita teladani dari Rasulullah SAW. Sebagai kesimpulan dari pertemuan kita kali ini, apa itu? Pertama, sikap bijak yang beliau tunjukkan sekalipun ketika mengalami tekanan maupun teror yang amat berat. Sebagai sosok pribadi muslim, maka kita harus mampu menjernihkan batin dalam menghadapi tantangan dan ujian. Betapapun yang kita sampaikan adalah suatu kebenaran, namun kita tidak boleh menyampaikannya secara emosional dan gegabah. Apalagi dalam kondisi masyarakat yang mengalami penurunan moral, di mana masyarakat tengah mengalami berbagai problem sosial ekonomi yang parah dan sangat memprihatinkan seperti dewasa ini. Nah, jadi satu yang pertama itu sikap batin yang stabil, ya, tidak gegabah. Ini pribadi yang anggun ini. Orang-orang yang memiliki kepribadian seperti ini, insya Allah memiliki moral, memiliki akhlak yang baik, memiliki perilaku yang baik. Ada ketenangan jiwa, ya, ketika dihadapkan dengan berbagai ujian dan cobaan. Dan disanalah kelihatan akhlak yang paling baik itu. Kalau pada saat-saat biasa saja, ya, kita bisa bertutur kata yang baik dalam keadaan normal-normal, bahkan kita bisa bercanda, orang lain bisa tertipu dengan, oh, orang ini baiknya. Tapi ketika dihadapkan dengan tantangan yang berat, di situ akan kelihatan seperti apa sikap jiwa batinnya. Tenang, pembawaannya begitu damai, pembicaraannya tidak gegabah,
Bahkan kepada orang-orang yang berlawanan bermusuhan dengan dia, dia layani dengan baik, tidak membalas kejahatan, gunjingan, fitnahan dengan fitnahan pula. Kelihatan di sana. Itulah Rasulullah SAW. Dan yang pertama ini barangkali yang perlu kita contoh teladan. Yang kedua, ketahanan mental Nabi SAW dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan. Beliau selalu menunjukkan sikap tahan uji ketika mendapatkan ujian yang berat sekalipun. Dalam mengemban amanah risalah, beliau termasuk kelompok para rasul yang menyandang gelar ulul azmi, yakni sebagai pribadi yang sabar dan tahan uji. Jadi yang kedua, yang patut dan harus kita teladani dari kepribadian beliau ialah sabar dan tahan uji. Dan memang orang-orang yang punya temperatur batin yang stabil, jiwa yang teguh kuat itu, orang yang tidak gegabah itu adalah orang yang sabar dan pasti tahan uji. Iya. Ketika menyaksikan penampilan kepribadian seperti itu, orang-orang akan semakin kagum. Orang-orang yang menyaksikannya akan semakin terpesona dengan keagungan akhlak seperti itu. Musuh sekalipun. Itu sebabnya Allah sendiri yang memuji kemuliaan akhlak beliau. Lah apalagi pujian kita, terlalu kecil lah sanjungan kita ini kepada Nabi Muhammad SAW dibanding dengan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kita tidak terlena dengan sanjungan itu, dengan pujian itu. Yang paling penting sekarang ini bagaimana kita bisa berusaha mencontoh teladani kepribadian, akhlak dan moral beliau yang dipuji oleh Allah itu. Nah, oleh karenanya konsekuensi sebagai umat pengikut beliau tidak ada pilihan lain kecuali selalu berusaha mencontoh teladani dan belajar-belajar, membaca dan belajar, dan berusaha untuk mengetahui seluk-beluk lika-liku perjalanan hidup beliau. Dan itu hanya ada dalam buku sejarah perjalanan hidup beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia, ini artinya apa? Ini berarti kita sebagai umat beliau harus mampu menunjukkan ketahanan mental pula terhadap segala cobaan dan ujian itu. Kita harus benar-benar berpegang teguh dan pertahankan Islam sebagai agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali dengan apa yang sampaikan di awal itu tadi sebagai prolog dari uraian ini, bahwa kalau kita menyimak kondisi zaman, sebenarnya hari-hari hidup kita dihadapkan dengan berbagai tantangan, ujian dan cobaan. Cuma kita tidak merasakannya sebagai tantangan dan ujian, sehingga kita seolah-olah tidak memerlukan lagi pertahanan diri, pertahanan keimanan yang kuat, ya, keteguhan jiwa, kesabaran, ya, sikap batin yang stabil. Ya sudah. Sehingga pada akhirnya kita juga tidak terlalu perhatian dengan ajaran agama yang kita yakini. Nah, biarkan sajalah waktu berjalan seperti apa adanya. Padahal subhanallah, kita membuka televisi, membuka koran, membaca, hampir semua isi beritanya adalah, hampir semua adalah gunjingan, semua gunjingan, semua fitnah, iya, semua gosip, yang semua itulah tantangan bagi kehidupan kita. Nah, di sini diperlukan keteguhan dan kekuatan iman agar kita menjadi yang tahan uji, jadi sabar dan menampilkan akhlak yang mulia. Saya kira dari beberapa hal yang dapat sampaikan, kesimpulan terakhir yang dapat saya
yang telah saya sampaikan itu tadi menjadi inti pertemuan kita kali ini. Satu, saya ulangi sebagai bagian akhir, sikap bijak, ya, tidak gegabah, kemudian jaga temperatur batin kita tetap stabil agar kita tidak terombang-ambing oleh berbagai ujian dan cobaan. Yang kedua, ketahanan diri, yaitu sabar, sabar, sehingga dengan demikian kita menjadi pribadi muslim yang baik. Saya kira banyak hal yang dapat kita contoh teladan dari Rasulullah SAW, tapi karena waktu juga yang batasi kita.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Religi Pagi untuk edisi hari ini. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimum Pagi.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.

Selamat pagi pendengar Warta Intimong edisi Sabtu 18 Juli 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya Eni Nilawarta Intimong selengkapnya.

0: Pernah tugas sebanyak 29 ASN Malinau terima SK pensiun. ASN aktif diharapkan dapat bekerja dengan baik sampai batas waktu akhir masa kerjanya. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Bupati Malinau, Wempi Wemawa, SIMH menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para ASN yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya. Menurutnya, pengabdian para pensiunan merupakan bagian penting dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Malinau. Bupati Malinau mengajak seluruh peserta apel gabungan Korpri di lingkungan Pemkab Malinau pada Jumat 17 Juni 2026 itu untuk memberikan apresiasi kepada para pensiunan atas dedikasi, ketulusan, komitmen, dan pengabdian yang telah ditunjukkan selama bertugas. Bupati juga berharap ASN yang masih aktif dapat meneladani semangat tersebut hingga menyelesaikan masa baktinya dengan baik.
2: Tapi atas nama pribadi, pemerintah dan masyarakat serta bangsa dan negara, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengabdian Bapak Ibu bagi bangsa dan negara, secara khusus bagi Kabupaten Malinau yang sama-sama kita cintai. Mari kita beri apresiasi kepada beliau-beliau yang sudah menunjukkan dedikasi, ketulusan, komitmen, pengabdian. Tadi saya dengar Pak Sepul kayaknya yang paling lama pengabdiannya, 37 tahun. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang berdiri di hadapan saya maupun di samping saya pada saatnya nanti bisa juga menyelesaikan tugas ini ya dengan baik sesuai dengan masa waktu masa bakti yang Bapak Ibu akan laksanakan.
1: Juari Lakai, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Malinau, salah satu penerima SK pensiun pada apel gabungan korpri tersebut, mengajak para ASN agar dapat bekerja dengan baik sesuai tupoksinya.
3: Jadi pegawai negeri adalah pilihan. Mengabdi sesuai tugas dan tanggung jawab, laksanakan dengan penuh tanggung jawab dari awal sampai selesai. Semuanya ada konsekuensi. Oleh sebab itu, mari kita melaksanakan sesuai komitmen kita bersama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Jika dalam kami melaksanakan tugas selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik kami sengaja maupun tidak sengaja, sedari atau tidak sedari, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan bimbingan, Bapak Wakil Bupati, Sekda, dan rekan-rekan OPD beserta seluruh ASN yang hadir pada hari ini. Secara khusus rekan-rekan DPM PTSB yang luar biasa yang selalu mendukung kami selama ini.
1: Sementara itu, Haji Saiful yang pensiun sebagai tenaga kesehatan Malinau dengan pengabdian 37 tahun juga mengajak para ASN yang masih aktif untuk bekerja dengan baik sesuai tanggung jawab yang diberikan sebagai abdi negara.
4: Terima kasih banyak pada Bupati yang telah memberikan SK pensiun kami pada pagi hari di apel Kopri ini. Kemudian Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan tugas saya sebagai PNS ASN 37 tahun. Jadi mulai di setara 16 tahun. Kemudian puskesmas, rumah sakit selesai. Kemudian Alhamdulillah juga selama saya jadi pegawai, saya mendapat reward yaitu TKHI, Tenaga Haji Kesehatan Indonesia, dan sekaligus dihajikan oleh pemerintah. Jadi pesan saya kepada teman-teman pegawai, laksanakanlah tugas kita dengan baik sebagai abdi negara sehingga selesai seperti saya 30 tahun pengabdian.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemetaan wilayah adat Dayak Merap sebagai syarat usulan penetapan masyarakat hukum adat telah rampung. Berikut laporan Ading Revlin.
1: Pemetaan wilayah adat komunitas Dayak Merap di Kabupaten Malinau telah rampung Jumat 17 Juli 2026. Ketua Forum Musyawarah Masyarakat Adat Taman Nasional Kayan Mentarang Kabupaten Malinau, Dolvina Damus, mengatakan usulan wilayah adat komunitas ini kini bersiap didaftarkan untuk penetapan sebagai masyarakat hukum adat.
2: FOMA itu bekerja sama karena punya kita ya sumber daya terbatas kalau di FOMA. Jadi kita berjejaring dengan teman-teman NGO dan Aliansi Masyarakat Sipil. Nah itu dia WGII kemarin menuntaskan Dayak Bulusu Tidung untuk dua wilayah adat. Jadi yang di Malinau Utara dengan yang di Malinau Kota, kemudian Bulusu, Dayak Bulusu, kemudian Dayak Merap. Nah, Dayak Merap sudah selesai prosesnya kemarin, data sosial, data spasial, kesepakatan batas juga sudah, tinggal mendaftarkan ke BPU MHA dan isi menjadi masyarakat hukum adat.
1: Usulan peta wilayah adat besar suku Dayak Merap di Kecamatan Malinau Selatan ini mencantumkan sejumlah kampung seperti Long Adiu, Bila Bekayuk, Sengayan, Long Loreh, Laban Nyarit, Langap, dan Payasturan. Pemetaan ini menjadi dasar usulan pengakuan wilayah adat. Langkah yang tersisa adalah pendaftaran resmi ke Badan Pengelola Urusan Masyarakat Hukum Adat sebagai syarat penetapan komunitas Dayak Merap sebagai masyarakat hukum adat. Dolvina menambahkan, proses pengakuan wilayah adat ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan masyarakat adat di Kabupaten Malinau untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah dan hutan adat mereka. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: BPJS Ketenagakerjaan tarakan serahkan santunan kematian bagi tenaga kerja non ASN Malinau kepada perwakilan keluarga. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Sebanyak 12 perwakilan dari keluarga tenaga kerja yang meninggal dunia menerima santunan kematian dari manfaat program BPJS Ketenagakerjaan pada Jumat 17 Juli 2026 pagi. Kegiatan dipusatkan di halaman kantor Bupati Malinau itu langsung diserahkan Bupati Malinau secara simbolis dan didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan, Mas Buki, disaksikan para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab Malinau. Usai penyerahan bantuan dalam apel gabungan Korpri tersebut, Bupati Malinau WMP Bemawa juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga penerima santunan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan. Bupati berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
2: Kepada keluarga masyarakat yang telah menerima santunan jaminan dari BPJS, semoga apa yang diterima dapat membantu meringankan keluarga, dan kami doakan keluarga dan anak-anak tetap diberi kekuatan untuk terus menjalani kehidupan hari ini maupun hari esok.
1: Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan, Mas Buki, mengajak seluruh pekerja di Kabupaten Malinau untuk segera menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar memperoleh perlindungan jaminan sosial.
3: CKN, kalau kami ini BPJS kerja ada 5 program. Ada kecelakaan kerja, kematian, hari tua, program pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Tadi itu adalah salah satu pembayaran manfaat atau manfaat yang didapatkan oleh peserta. Kebetulan tahun lalu itu ada yang meninggal itu dari sektor non-ASN. Non-ASN itu yang pekerja-pekerja honorer lah ya. Itu kurang lebih ada meninggal 13 orang. Itu satu orang itu mendapatkan 42 juta rupiah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, harapan kami tentu program ini tidak hanya berlanjut artinya dengan apa yang diupayakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu mendorong terus untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
1: Baik Bupati maupun Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tarakan berharap kiranya para keluarga penerima manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan senilai 42 juta untuk masing-masing korban meninggal dapat dimanfaatkan dengan baik. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian warta yang timur dari sehari ini. Saya Eni, mewakili kerabat kerja, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Dini sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pendengar di mana berada, waktu menunjukkan tepatnya pukul 7 pagi hari ini. Saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: cuaca mungkin saja, tapi harapannya bulan Agustus ini sudah bisa dipakai.
1: Kita menyelesaikan tugas ini ya dengan baik sesuai dengan masa waktu masa bakti ya.
2: Kondisi cuaca di wilayah Tarakan dalam seminggu depan pada siang hingga sore hari cenderung cerah.
3: Selamat pagi, itulah berita utama berita Kaltara pagi ini disiarkan Sabtu 18 Juli 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya RV Febrianti, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul Mkes memperkirakan progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan telah mencapai 60%. Di tengah tantangan cuaca, pemerintah daerah menargetkan Agustus sudah difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar.
0: Berbagai kendala cuaca mungkin, tapi harapannya bulan Agustus ini sudah bisa dipakai sebagian.
4: Proyek strategis, yaitu pembangunan Kompleks Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 59 Tarakan di kawasan pusat pemerintahan Kelurahan Juwata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, terus dipacu di tengah tantangan cuaca. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Mkes menyampaikan progres fisik pembangunan fasilitas pendidikan yang didanai oleh pemerintah pusat ini telah menyentuh angka kisaran 60%. Hal itu disampaikannya setelah melakukan peninjauan langsung untuk melihat progres fisik pembangunannya beberapa hari lalu.
0: Oh, iya, kalau saya sih sekitar 60%an. Ya, memang kan baru dimulai bulan berapa begitu. Memang dengan berbagai kendala cuaca mungkin, tapi harapannya sih bulan Agustus ini sudah bisa dipakai sebagian. Karena ada rencana penerima murid sekitar 265 orang.
4: Dibeberkan fasilitas yang sudah rampung seperti ruang kelas utama, ruang makan, asrama, dan tempat ibadah. Selain itu, Pemkot Tarakan telah memfasilitasi akses jalan serta melalui Perumda Tirta Alam Tarakan telah mengkoneksikan air bersih. Demikian juga listrik yang telah disiapkan PLN. Khairul menilai target penyelesaian 100% pada bulan Agustus cukup berat dampak kendala cuaca. Meski demikian, ia mengaku kementerian terkait telah menyiapkan skenario pemanfaatan bangunan secara bertahap. Fokus utamanya adalah memastikan gelombang murid baru dengan kuota 265 orang tetap dapat tertampung, sedangkan siswa lama masih menempati fasilitas di kawasan Lembaga Latihan Kerja LLK Tarakan. Pemkot Tarakan juga membantu melalui intervensi non-anggaran. Melalui organisasi perangkat daerah OPD teknis terkait, Pemkot siap membackup penyelesaian kendala teknis lapangan di luar urusan finansial demi mendukung percepatan pembangunan. Khairul kembali menegaskan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi 59 Tarakan hanya untuk menjaring siswa dari keluarga prasejahtera yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2, di mana cakupannya kini diperluas tidak hanya untuk warga sekitar lahan, tetapi juga dari luar wilayah. Muhammad Rajamsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang ramah anak menjadi kunci krusial dalam menjaga kesehatan mental dan psikologis peserta didik baru. Fase transisi dari jenjang pendidikan sebelumnya kerap memicu kecemasan dan stres pada anak jika tidak dikelola dengan pendekatan yang humanis.
5: Kalau anak-anak hari pertamanya aja udah menyedihkan atau mungkin dia merasa cemas, pasti akan mempengaruhi hari-hari selanjutnya seperti itu.
6: Pelaksanaan MPLS ramah di Kota Tarakan tahun ajaran 2026/2027 tidak hanya fokus pada pengenalan fisik sekolah, melainkan sebagai fondasi pembentukan mentalitas belajar yang tangguh. Dosen bimbingan konseling Universitas Borneo Tarakan, Nisa Ariantini, menekankan bahwa kesan pertama di hari-hari awal sekolah sangat menentukan tingkat kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa ke depan. Stigma sekolah yang menakutkan atau guru yang galak harus dikikis melalui metode keteladanan yang menyenangkan.
5: Itu udah mengkonsep bagaimana sih bisa membuat sekolah yang ramah. Nah, sehingga mentalitas tadi yang pelajar tangguh itu bisa terbentuk melalui jadi mentalitas ke pelajaran tangguh itu bisa terbentuk ketika siswa itu tuh merasa diterima di sekolahnya. Dia merasa merasa aman, kemudian dia mampu mengenali potensi dirinya serta memahami bahwa setiap tantangan itu adalah bagian dari proses belajarnya, seperti itu. Nah, cara mereka beradaptasi pada tahap awal ini atau MPLS ini itu akan sangat mempengaruhi bagaimana sih rasa percaya dirinya dia di sekolah tersebut. Kemudian juga akan mempengaruhi soal motivasi belajarnya dia. Kalau anak-anak hari pertamanya aja udah menyedihkan atau mungkin dia merasa cemas, pasti akan mempengaruhi hari-hari selanjutnya, seperti itu. Serta ini akan mempengaruhi juga terkait dengan kesejahteraan psikologisnya mereka di kemudian hari tadi. Makanya mungkin salah satu tujuan dari MPLS Rama ini adalah mengkonsep agar siswa itu tuh senang datang ke sekolah, kemudian mereka mau. Dan mungkin
6: guna menyukseskan pemulihan psikososial ini, pihak sekolah di Tarakan juga berkolaborasi dengan akademisi hingga aparat penegak hukum untuk memberikan sosialisasi anti perundungan atau anti bullying. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berdasarkan pantauan radar cuaca BMKG Juwata Tarakan, kondisi cuaca kota Tarakan pada siang hari cenderung cerah berawan.
2: Kondisi cuaca di wilayah Tarakan dalam seminggu depan pada siang hingga sore hari cenderung.
7: Berdasarkan pantauan radar cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan, kondisi cuaca kota Tarakan pada siang hari didominasi cenderung cerah berawan. Forecaster BMKG Juwata Tarakan Muhammad Hermansyah mengatakan, kondisi cuaca cerah berawan pada siang hari untuk kota Tarakan masih akan dirasakan masyarakat selama seminggu ke depan. Namun pada malam hari diperkirakan bisa menjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.
2: Jika melihat dari dinamika atmosfer saat ini, memang secara umum untuk kondisi cuaca di wilayah Tarakan dalam seminggu ke depan pada siang hingga sore hari cenderung cerah hingga berawan, dan pada malam dini hari ini potensi hujan masih dapat terjadi baik intensitas ringan maupun sedang hingga lebat. Namun cukup bervariasi ya Mas, antara hari ini dan hari esok. Potensinya masih ringan hingga sedang, artinya belum ada potensi hujan-hujan kategori lebat atau hingga sangat lebat sebenarnya.
7: Menurut Hermansyah, walaupun kondisi cuaca lebih didominasi oleh cerah berawan pada siang hari dan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada malam hari, masyarakat diminta tetap memantau perubahan cuaca yang bisa terjadi kapanpun. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mengikuti berita Kaltara disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Bupati Malinau menyerahkan santunan jaminan kematian kepada 12 penerima dan kartu jaminan perlindungan tenaga kerja dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan pada apel gabungan Korpri yang digelar di halaman kantor Bupati Malinau Jumat kemarin.
8: TKM, kalau kami ini BPJS kerja ada 5 program, ada pencalang kerja, kematian, hari tua, program pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
9: Sebanyak 12 perwakilan dari keluarga tenaga kerja yang meninggal dunia menerima santunan kematian dari manfaat program BPJS Ketenagakerjaan pada Jumat 17 Juli 2026 pagi. Kegiatan dipusatkan di halaman kantor Bupati Malinau itu langsung diserahkan Bupati Malinau secara simbolis dan didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan, Mas Buki, disaksikan para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab Malinau. Usai penyerahan bantuan dalam apel gabungan Korpri tersebut, Bupati Malinau WMP Bemawa juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga penerima santunan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan. Bupati berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
10: Kepada keluarga
1: masyarakat yang telah menerima santunan jaminan dari BPJS. Semoga apa yang diterima dapat membantu meringankan keluarga, dan kami doakan keluarga dan anak-anak tetap diberi kekuatan untuk terus menjalani kehidupan hari ini maupun hari esok.
9: Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan, Mas Pugi, mengajak seluruh pekerja di Kabupaten Malina untuk segera menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar memperoleh perlindungan jaminan sosial.
8: CKM, kalau kami ini BPJS Kerja ada 5 program. Ada calon kerja, kematian, hari tua, program pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Tadi itu adalah salah satu pembayaran manfaat atau manfaat yang didapatkan oleh peserta. Kebetulan tahun lalu itu ada yang meninggal itu dari sektor non-ASN. Non-ASN itu yang pekerja-pekerja honorer lah ya. Itu kurang lebih ada meninggal 13 orang. Itu satu orang itu mendapatkan 42 juta rupiah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, harapan kami tentunya program ini tidak hanya berlanjut artinya dengan apa yang diupayakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu mendorong terus untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
9: Baik Bupati maupun Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tarakan berharap kiranya para keluarga penerima manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan senilai 42 juta untuk masing-masing korban meninggal dapat dimanfaatkan dengan baik. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemetaan wilayah adat Dayak Merap sebagai syarat usulan penetapan masyarakat hukum adat telah selesai.
10: FOMA itu bekerja sama karena punya kita ya sumber daya terbatas kalau di FOMA. Jadi kita berjejaring dengan teman-teman NGO dan aliansi masyarakat sipil.
11: Pemetaan wilayah adat komunitas Dayak Merap di Kabupaten Malinau telah rampung Jumat 17 Juli 2026. Ketua Forum Musyawarah Masyarakat Adat Taman Nasional Kayan Mentarang Kabupaten Malinau, Dolfina Damus, mengatakan usulan wilayah adat komunitas ini kini bersiap didaftarkan untuk penetapan sebagai masyarakat hukum adat.
10: FOMA itu bekerja sama karena punya kita ya sumber daya terbatas kalau di FOMA. Jadi kita berjejaring dengan teman-teman NGO dan aliansi masyarakat sipil. Nah itu dia WGII kemarin menuntaskan Dayak Bulusu Tidung untuk dua wilayah adat. Jadi yang di Malino Utara dengan yang di Malino Kota, kemudian Bulusu, Dayak Bulusu, kemudian Dayak Merap. Nah, Dayak Merap sudah selesai prosesnya kemarin, data sosial, data spasial, kesepakatan batas juga sudah, tinggal mendaftarkan ke BPU MHA dan isi menjadi masyarakat hukum adat.
11: Usulan peta wilayah adat besar suku Dayak Merap di Kecamatan Malino Selatan ini mencantumkan sejumlah kampung seperti Long Adiu, Bila Bekayuk, Sengayan, Long Loreh, Laban Nyarit, Langap, dan Payasturan. Pemetaan ini menjadi dasar usulan pengakuan wilayah adat. Langkah yang tersisa adalah pendaftaran resmi ke Badan Pengelola Urusan Masyarakat Hukum Adat sebagai syarat penetapan komunitas Dayak Merap sebagai masyarakat hukum adat. Dolfina menambahkan, proses pengakuan wilayah adat ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan masyarakat adat di Kabupaten Malinau untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah dan hutan adat mereka. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Malinau menyerahkan surat keputusan atau SK pensiun kepada 29 aparatur sipil negara yang memasuki masa purna tugas. Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi dalam membangun daerah.
1: Saatnya nanti bisa juga menyelesaikan tugas ini ya dengan baik sesuai dengan masa waktu masa bakti yang Bapak Ibu akan laksanakan.
9: Bupati Malinau WMP Wemawa SIMH menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para ASN yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya. Menurutnya, pengabdian dan pensiunan merupakan bagian penting dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Malinau. Bupati Malinau mengajak seluruh peserta apel gabungan Korpri di lingkungan Pemkab Malinau pada Jumat 17 Juni 2026 itu untuk memberikan apresiasi kepada para pensiunan atas dedikasi, ketulusan, komitmen, dan pengabdian yang telah ditunjukkan selama bertugas. Bupati juga berharap ASN yang masih aktif dapat meneladani semangat tersebut hingga menyelesaikan masa baktinya dengan baik.
1: Tapi atas nama pribadi, pemerintah dan masyarakat, serta bangsa dan negara, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengabdian Bapak Ibu bagi bangsa dan negara secara khusus bagi Kabupaten Malinau yang sama-sama kita cintai. Mari kita beri apresiasi kepada beliau-beliau yang sudah menunjukkan dedikasi, ketulusan, komitmen, pengabdian. Tadi saya dengar Pak Saiful kayaknya yang paling lama pengabdiannya, 37 tahun. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang berdiri di hadapan saya maupun di samping saya pada saatnya nanti bisa juga menyelesaikan tugas ini ya dengan baik sesuai dengan masa waktu masa bakti yang Bapak Ibu akan laksanakan.
9: Juari Lakai, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Malinau, salah satu penerima SK pensiun pada apel gabungan korpri tersebut, mengajak para ASN agar dapat bekerja dengan baik sesuai tupoksinya.
12: Jadi pegawai negeri adalah pilihan. Mengabdi sesuai tugas dan tanggung jawab, laksanakan dengan penuh tanggung jawab dari awal sampai selesai. Semuanya ada konsekuensi. Oleh sebab itu, mari kita melaksanakan sesuai komitmen kita bersama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Jika dalam kami melaksanakan tugas selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik kami sengaja maupun tidak sengaja, sedari atau tidak sedari, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan bimbingan, Bapak Wakil Bupati, Sekda, dan rekan-rekan OPD beserta seluruh ASN yang hadir pada hari ini. Secara khusus rekan-rekan DPM PTSB yang luar biasa yang selalu mendukung kami selama ini.
9: Sementara itu, Haji Saiful yang pensiun sebagai tenaga kesehatan Malinau dengan pengabdian 37 tahun juga mengajak para ASN yang masih aktif untuk bekerja dengan baik sesuai tanggung jawab yang diberikan sebagai abdi negara.
13: Terima kasih banyak pada Bupati yang telah memberikan SK pensiun kami pada pagi hari di apel koperin ini. Kemudian Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan tugas saya sebagai PNS ASN 37 tahun. Jadi mulai di setahap 16 tahun, kemudian puskesmas, rumah sakit selesai. Kemudian Alhamdulillah juga selama saya jadi pegawai, saya mendapat reward yaitu TKHI, Tenaga Haji Kesehatan Indonesia, dan sekaligus dihajikan oleh pemerintah. Jadi pesan saya kepada teman-teman pegawai, laksanakanlah tugas kita dengan baik sebagai abdi negara sehingga selesai seperti saya 30 tahun pengabdian.
9: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pagi ini, namun kembali kami sampaikan sari berita. Wali Kota Tarakan memperkirakan progres pembangunan sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 59 Tarakan telah mencapai 60%. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang ramah anak menjadi kunci krusial dalam menjaga kesehatan mental dan psikologis peserta didik baru. Pemetaan wilayah adat Dayak Merap sebagai syarat usulan penetapan masyarakat hukum adat telah selesai. Saya RV Febrianti, terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
14: Sekian berita Kaltara.

Pendengar, tepat 20 menit dari pukul 7, kami telah menuntaskan berita Kaltara untuk edisi siar 18 Juli 2026 di hari Sabtu weekend kita bersama ini. Semoga apa yang kami hadirkan sebagai informasi aktual bisa menambah informasi Anda seputar Bumi Paguntaka dan Provinsi Kaltara tercinta. Untuk sesi berita yang sama bisa Anda ikuti di setiap pagi dari Senin sampai Sabtu, dan untuk sesi siang Anda bisa menyimak berita Paguntaka setiap pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Nah, mengisi kebersamaan kita yang tersisa kurang lebih setengah putaran lagi sampai pukul 8 sebelum berita skala nasional dari Pro 3 Jakarta, maka akan kami hadirkan kembali musik dan info pagi. Janji bersama Malik and the Essentials untuk Anda.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, Terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain Tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar abad ke-12.

0: Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.
1: ...95,3 Radio Republik Indonesia Malina. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Baik, kembali akan kami hadirkan untuk Anda informasi pagi hari ini terkait pemetaan wilayah adat Dayak Merap rampung menuju penetapan MHA. Pemetaan wilayah adat komunitas Dayak Merap di Kabupaten Malina telah rampung Jumat 17 Juli 2026. Usulan wilayah adat komunitas ini kini bersiap didaftarkan untuk penetapan sebagai masyarakat hukum adat atau MHA. Usulan peta wilayah adat besar suku Dayak Merap di Kecamatan Malinau Selatan ini mencantumkan sejumlah kampung seperti Long Adiu, Bila Bekayuk, Sengayan, Long Lore, Labanyarit, Langap, dan Payas Seturan. Pemetaan ini menjadi dasar usulan pengakuan wilayah adat. Langkah yang tersisa adalah pendaftaran resmi ke Badan Pengelola Urusan Masyarakat Hukum Adat BPUMHA sebagai syarat penetapan komunitas Dayak Merap sebagai masyarakat hukum adat. Dolvina menambahkan dua wilayah adat lain turut dalam proses pengakuan saat ini, yakni wilayah adat Dayak Blusu dan Tidung, masing-masing di Malinau Utara dan Malinau Kota. Proses pengakuan wilayah adat ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan masyarakat adat di Kabupaten Malinau untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah dan hutan adat mereka. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini. Selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

Pendengar, TNI salurkan 1.800 paket sembako untuk warga perbatasan RI Malaysia di Malinau. TNI melalui staf teritorial TNI menyalurkan sebanyak 1.800 paket sembako bagi masyarakat di wilayah perbatasan RI Malaysia di Kabupaten Malinau. Sebagai bagian dari program pembinaan masyarakat perbatasan wilayah nasional, pelepasan tim distribusi dilaksanakan di halaman Makodim 0910 Malinau Kamis 16 Juli 2026.

Ya, pendengar Paban 6 Pembinaan Wilayah Nasional STER TNI Kolonel Laut Agus Izudin mengatakan bantuan tersebut merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan yang menjadi bagian dari tugas pembinaan teritorial TNI. Agus menegaskan masyarakat di wilayah perbatasan merupakan garda terdepan negara, karena itu kehadiran TNI tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembinaan. Menurutnya, pengembangan wilayah perbatasan membutuhkan dukungan lintas sektor TNI, membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian hingga badan usaha milik negara BUMN untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan. Ia juga menyambut positif masukan dari kepala daerah.

agar program bantuan tidak berhenti pada penyaluran sembako, dan menurutnya TNI akan mempertimbangkan pemberian bantuan yang bersifat produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Ya, program Binkat Taswilnas merupakan implementasi tugas TNI dalam pembinaan teritorial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang TNI. Program ini juga mendukung visi TNI Prima Asta Cita Pemerintah serta visi Indonesia Emas 2045 melalui penguatan kesejahteraan dan juga ketahanan wilayah perbatasan. Selain penyaluran bantuan sosial, TNI juga terus menjalankan berbagai program pembangunan seperti TNI Manunggal, membangun desa TMMD, cetak sawah, pembangunan jembatan, serta pembinaan teritorial sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Demikian pendengar untuk informasi pagi hari ini, selengkapnya Anda juga dapat membaca di rri.co.id.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

0: Pendengar di mana Anda berada, demikianlah sajian lagu dan informasi pagi hari ini. Dan kita akan ikuti terlebih dahulu Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta sebelum nanti kita ke informasi lainnya. Tetap bersama kami di RRI Malinau.
1: Panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
2: Saya bangga jadi presiden di Indonesia.